Ano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

Erul, kami mengundang dulu pengen bergabung, silakan di 0711351656 dan bahas mengenai kuliner yang dijajakan keliling di rumah-rumah pada masanya dan sekarang mungkin sudah mulai berkurang ya. Begitu juga dengan lingkungan yang ada sekitar gitu, boleh diceritakan keasliannya, kebersihannya ya. Bagaimana masyarakatnya menjaga kebersihannya, diaturi kita buka line telepon di 0711351656. Sambil kami selipkan ragam informasi mengenai inovasi penyiaran yang menyatukan teknologi dan kepedulian lingkungan. Di tengah pesatnya perkembangan industri media, dunia penyiaran menyadari memasuki fase baru yang bukan cuma berfokus pada kecepatan dan kualitas informasi, tapi juga pada tanggung jawab terhadap lingkungan. Ada konsep green radio atau penyiaran ramah lingkungan mulai menjadi perhatian. Seiring meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga bumi, inovasi ini menggabungkan kecanggihan teknologi dengan komitmen nyata untuk mengurangi jejak karbon yang dalam operasional media ya. Jadi dibuat dalam kemasan media. Nah, perubahan ini terjenggot dari transformasi infrastruktur penyiaran yang lebih efisiensi energi. Banyak stasiun radio dan televisi mulai beralih ke penggunaan perangkat hemat listrik, sistem digital berbasis cloud, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya. Dan langkah ini bukan cuma mengurangi konsumsi energi, tapi juga menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Teknologi menjadi kunci utama dan mewujudkan sistem penyiaran yang lebih berkelanjutan. Bukan cuma dari sisi teknis, inovasi penyiaran juga hadir dalam konten yang dihadirkan kepada publik. Dan media menyadari yang semakin aktif mengangkat isu-isu lingkungan, mulai dari perubahan iklim, pengolahan sampah, hingga gaya hidup ramah lingkungan. Dan penyiarannya tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, tapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat. Di mana di era digital menyadari, integrasi antara radio konvensional dengan platform digital semakin memperkuat pesan keberlanjutan. Siaran yang dulunya terbatas pada gelombang udara, menyadari dapat diakses melalui aplikasi, pecah podcast, hingga media sosial. Hal ini bukan cuma memperluas jangkauan audiens, tapi juga mengurangi kebutuhan akan perangkat fisik yang berpotensi menghasilkan limbah elektronik. Jadi, ya, program-program yang disuguhkan juga luar biasa ya. Khususnya di RRI ya, di setiap RRI ya ada namanya program Green Radio yang mengajak kita untuk selalu menjaga lingkungan ya, selalu bijak dengan pengolahan sampah dan yang pastinya selalu untuk berbuat baik untuk demi lingkungan yang luar biasa. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera serta dengan lagu yang berikut ini.

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Ya lalu kita lanjut kembali ya dengan rangkaian hiburan informasi ya di perempat di Palembang. Dan tentunya bersama Kulo Cedola di kesempatan pagi hari ini. Kami juga mengundang pengen ngobrol-ngobrol bersama Dulu Galo-Galo. Silakan ya pengen bergabung sini ya di 0711351656. Seputar tentang kuliner yang dijajakan atau yang dijual keliling ya. Baik itu juga dengan lingkungan kita yang mainnya lagi baca kata ke sudah mulai banyak yang perubahan, baik itu perubahan dari segi negatif atau juga positif oleh digital yang di sini ya. Kalau semuanya lebih ke positif, biasanya larinya ke kebersihan ya, kebersamaan warganya, gotong royong yang utama ke. Tapi kalau yang negatif mungkin banyak sampah ya, terus banjir ya, karena banyak sampah tadi ya, dan banyak ya baca dikata ke daun-daun serut, tanaman serut ya di beberapa tempat ya. Biasanya kalau di lapangan yang tidak dipakai ya, itu menjadi pembahasan bagi warga sana juga ya. Biasanya dia jadi pemikiran juga karena biasanya ya ada beberapa lahan yang tidak dipakai atau lahan yang tidak dibangun ya, itu dibiar kebaya. Nah itu juga harus menjadi pemikiran untuk dibersihkan ya, atau di ya dipotong lah ya, agar penyinggungan masyarakat sana tuh lebih asri ya, lebih nyaman ya. Kalau ya cuman batang ilalang baik, ada beberapa tempat jenggot ya, karena mungkin yang punya tanah atau punya lahan itu tidak tinggal di sana ya, jenggotnya banyak yang jadi serut atau juga banyak yang ya tumbuh liar ya di pekarangan tersebut. Ya sama-sama untuk dibersih ke, dirapi ke, biar atau juga bisa dimanfaatkan untuk nanam tanaman ya, izin yang punya tahan ya, untuk bertanam tanaman toga atau menjadi lahan yang produktif ya, sehingga ya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitarnya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dan kembali informasi yang kami kutip dari editorco.id ya. Disebutkan dengan budaya dan juga pariwisata yang ada di Nusantara termasuk di Sumatera Selatan. Kali ini RRI Madiun ya mengadakan gelar budaya yaitu pameran dan jamasan pusaka hingga batu mulia. Ini diadakan tanggal 26 hingga 28 Juni ya di bulan depan. Jadi dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi Nusantara, RRI Madiun mengadakan acara gelar budaya yang akan berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni. Kegiatan ini menghadirkan perpaduan antara pameran benda bersejarah hingga edukasi perawatan benda pusaka. Acara ini dipusatkan di lingkungan RRI Madiun mengadakan pameran pusaka dari berbagai era serta pameran batu mulia. Masyarakat diajak untuk lebih mengenal kekayaan sejarah dan tersimpan dalam artefak-artefak tradisional. Koordinator pameran Hani Fadila mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini bukan cuma sekedar memamerkan koleksi tapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Layanan jamasan pusaka terbuka untuk umum dan menjadi daya tarik utama mengingat momentum bulan Suro dalam tradisi Jawa dianggap sebagai waktu yang sakral untuk melakukan perawatan benda-benda pusaka. Melalui kegiatan ini, RRI Madiun berharap dapat terus menjadi wadah bagi komunitas budaya untuk berinteraksi dan menjaga keberlangsungan tradisi agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Dan masyarakat yang berminat ya untuk melihat koleksi pusaka maupun melakukan jamasan dipersilakan ya. Hadir langsung ke RRI Madiun kalau mungkin sempat di Jawa ya. Langsung ke kalau ke Pulau Jawa mungkin mampir ke RRI Madiun ya. Sini ada tanggal 26 hingga 28 Juni ada koleksi atau pameran pusaka dan jamasan pusaka serta ada bursa batu mulia. Wah, luar biasa ya. Oke, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 suara budaya ya. Sumatera Selatan. Kali ini dari Banyuasin dengan Gadis Banyuasin dari lagunya Pegi Mantang ya dari Gadis Banyuasin Balkizia Safa Sabira.

dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Ya, dulu kita masuk di sesi Anjang Sana Pendengar ya. Dan satu lagu dengan irama keroncong disco ya, bersama tim dari Maluku Utara, Simo Redeng, Mr. Nobody dengan Borero.

Ya, ada ungkapan ya, bisa dikatakan kebalikan ya. Diciptakan lagu Lombok Holiday oleh Joe Melomud ini, artis reggae Lombok ya, yang melihat situasi di sekitar ya, masyarakatnya ya, budak-budak mudanya menikmati hiburan tiap hari ya. Tapi sayangnya tidak berbuat hal-hal yang menguntungkan ya. Kebanyakan mereka menikmati dengan ya bersenang-senang, mabukan ya. Dan ini menjadi pemikiran Joe Melomud ya. Jangan merisaukan hatinya ya. Jadi dia membuat lagu ya reggae ini, jangan sampai anak muda yang ada di sekitar dia di wilayah Lombok sana ya, itu terpengaruh dengan pengaruh luar, karena banyak dari luar negeri ya, ya pastinya para turis-turis yang datang ya, dan tetap ya mengisi liburan atau kegiatan apapun ya, apalagi tempat wisata di Lombok sana dan beberapa tempat lain yang ada di Indonesia ya, bisa memanfaatkan peluang ya dengan menjadi tour guide atau kerja sebagai di tempat pariwisata, tidak menikmati dengan cara yang salah atau juga mungkin dengan kebebasan yang dicontoh dari luar ya, ya pastinya tetap dengan aturan-aturan yang ada di wilayah Lombok dan sekitarnya. Itu yang diharapkan oleh Joe Melomud ya, dengan lagu Lombok Holiday ini. Dan pastinya dua galau-galau, kita lanjut kembali yang pengen bergabung di 0711351656 ya. Kita buka line telepon ya untuk dulu yang pengen bergabung ya. Dan sambil menanti kita akan selipkan ragam informasi ya, untuk dulu galau-galau. Lagunya lagu Nusantara di kesempatan anjang sana. Pendengar ya, Dur, kali ini ada Jayanti dari Azmi dengan lagu yang bisa katakan remix, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, lalu kita lanjut kembali ya. Ada dari lagu Jawa Barat ya tadi ya. Dan Dor Galo-Galo. Selanjutnya dari Jawa Barat kita ke Sumatera Utara. Ada dari Karo ya. Dan lagu Karo yaitu dari Enam Kam ya. Oh, dari Trisna Sinta dengan judul lagunya Enam Kam. 88,4 Suara Budaya Sumatera Utara di kesempatan pagi menjelang siang. Dan nanti ada obrolan komunitas pukul 9 hingga pukul 10 ya. Dan lagu-lagu Nusantara kami putarkan tuh Dor Galo-Galo pendengar di mana berada.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dulur galo-galo, kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari di Anjang Sana pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, Cek. Jatuh dulu, Cek. Halo. Halo. Ya, terputus ya. Saya pengen bergabung, kami kembali buka line telepon ya di 0711351656. Dan dulu galo-galo nanti pukul 9 kita isi dengan obrolan komunitas bersama Balai Bahasa Sumatera Selatan, membahas dan mengenali kemahiran berbahasa Indonesia melalui UKBI. Dan pastinya bertanya-tanya di sini kaget mengenai bagaimana itu kemahiran berbahasa Indonesia dan juga UKBI tadi. Yang pastinya di program obrolan komunitas di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita menuju ke Jambi dengan Budi Baik.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ya, Lur, kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari ini. Dan tadi ada lagi dari Javin Usik mengusik ya, agak menggoda sedikit dengan irama-irama Melayunya. Dan Lur, kita lanjut kembali dari irama Melayu, kita menuju ke kali ini ke Papua kembali ya, dengan Pacelaju 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali. Dan ingat perempat informasi sedangkan dari perempat masih tentang Green Radio. Kali ini mengenai informasi kepedulian terhadap lingkungan mendorong berbagai pihak untuk terus menghadirkan inovasi pelestarian alam yang berdampak bagi masyarakat. Nah, di Kalimantan Barat, gerakan lingkungan berbasis teknologi digital mulai berkembang dan menunjukkan manfaat nyata bagi ekonomi maupun ekologi masyarakat pesisir. Penerima penghargaan Kalpataru dan Local Hero Pariwisata Indonesia, Rudy Hartono, menceritakan ketertarikannya pada bidang lingkungan bermula sejak tahun 2016. Ini bermula dari keresahannya nyingok kerusakan kawasan pesisir dan hutan mangrove di Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya. Ia mulai aktif menggerakkan masyarakat untuk menjaga alam melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Dan menurutnya, tantangan terbesar saat memulai gerakan lingkungan adalah membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap pentingnya jaga ekosistem pesisir. Namun melalui pendekatan edukasi dan keterlibatan warga masyarakat secara langsung, perlahan muncul perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga lingkungan demi masa depan bersama. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera Selatan. Dan seperti yang kita jelaskan di awal-awal tadi ya, pada siang hari ini obrolan komunitas ya, kita kehadiran dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Ada dua narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Dan tema pada siang hari ini, kenali kemahiran berbahasa Indonesia melalui UKBI. Bersama ada dua narasumber, yaitu ada pertama Ibu Nursis Twi Lobita, dan yang kedua ada Ibu Ayu Ningtyas Aulia Kusuma. Dan langsung baik, kita ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita di kesempatan pagi menjelang siang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Agak parah Bu ngomongnya, biar besar suaranya. Nah, biar cantik kejingoan.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Iya, apakah baik?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Kita ini ngomong campur-campur dong ya. Enggak
1: boleh.
0: Karena biar kita bebas soal Palembang.
1: Iya, ya, boleh.
0: Tapi tema kita tentang UKBI.
1: Iya.
0: Uji kemahiran
1: berbahasa Indonesia.
0: Nah, just kita ngomong bahasa Indonesia dikit-dikit ya. Ya, di sinilah kita harus tahu ya, bahasa Indonesia baik dan benar ya. Dengan adanya dua narasumber ini, Cek Nursis ya, dan juga Cek Ayu. Kita langsung bayang ya, ngobrol-ngobrol di hari ini. Jadi kita berbincang tentang UKBI ya. UKBI adaptif ya. Yeah. Nah, itu apa, mungkin Ibu Nursis yang bisa jelaskan di awal mungkin.
1: Iya, yeah, terima kasih. Yeah. Cek Joni.
0: Yeah. Cek Wadola juga.
1: Wadola ya. Yeah. Selamat pagi Wadola. Iya, yeah. Pagi hari ini kita membahas tentang UKBI. Hmm. Barangkali Bapak Ibu peserta apa pendengar di rumah belum mengenal apa itu UKBI ya, Cek. Itu Wadola ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi UKBI itu adalah kepanjangan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI ini adalah sarana uji untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik itu lisan maupun tulis, Wadola. Jadi UKBI ini ada 5 seksi ya, Wadola. Ya. Yang pertama namanya mendengarkan.
0: Mendengarkan.
1: Ya, yang kedua namanya merespon kaidah.
0: Oh.
1: Yang ketiga membaca, 4 menulis, dan yang terakhir itu berbicara.
0: Boleh tidak diputar-putar Bu? Hmm? Kita mulai dari berbicara dulu, tidak mungkin.
1: Oh iya,
0: jadi ya, sudah ada urutan sudah.
1: Iya, oh, urutannya.
0: Okay. Itu ya.
1: Jadi ya, jadi tesnya itu nanti secara daring, Wadola.
0: Oh.
1: Jadi secara daring, jadi peserta bisa melaksanakan tes itu kapan saja.
0: Iya.
1: Iya, waktunya ada kami tentukan. Jadi namanya, bisa di rumah.
0: Oh, namanya kalau di luar kota pacak ya, bukan nak di Palembang.
1: Di mana bae? Di mana bae?
0: Yang selain di provinsi Sumsel juga pacak melo.
1: Iya, jadi UKBI ini ada, balai bahasanya ada di 30 UPT di seluruh Indonesia. Jadi kalau peserta mau tes, misalnya dia dari Sekayu, dia tidak pasti harus ke balai bahasa, tidak usah ke Palembang. Di rumah juga bisa.
0: Yeah.
1: Tapi yang penting dia punya laptop atau
0: online.
1: Komputer atau online, karena secara online.
0: Yeah. Dan ini selain uang Indonesia, uang luar negeri juga pacar.
1: Pacar, dan wajib.
0: Oh.
1: Wajib kalau apa namanya mahasiswa yang belajar di Indonesia, ya dia sebelum ikut tes UKBI dia ada namanya bahasa Indonesia untuk penutur asing, BIPA.

0: berbicara, ada menulis. Nah, kemudian ada merespons kaidah, ada mendengarkan, dan ada membaca ya, para pendengar. Nah, kemudian yang bisa mengikuti UKBI ini bukan hanya warga negara Indonesia, tapi juga warga negara asing. Dan di merespons kaidah itu yang diujikan adalah kaidah kebahasaannya seperti itu.
1: Oke, jadi semuanya bisa ikut ya. Betul. Dan batasan umuran mungkin umurnya bebas ya.
0: Nah, kalau dari segi usia itu tidak ada batasan. Jadi semuanya ya bisa ikut UKB.
2: Iya.
1: Ya. Mungkin tambahan dari Ibu Nursis?
2: Iya, untuk peserta atau peuji itu ya. Kami sarankan memang dia rata-rata itu pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan warga negara asing yang bekerja dan belajar di Indonesia. Jadi kalau siswa itu SD itu kalau bisa di umur di kelas 6.
1: Sudah diuji.
2: Ya, dia ada, syaratnya.
1: Ada standar-standarnya ya?
2: Iya, ada standarnya. Jadi syaratnya dia itu harus sudah bisa mengoperasionalkan laptop atau komputer.
1: Betul.
2: Dan punya POSEL.
1: Apa tuh?
2: Nah, Wak Dola enggak tahu apa itu POSEL.
1: Bahasa Indonesia itu.
2: Bahasa Indonesia dari email. Namanya email.
1: Oh, email. Jadi yeah. Kita POSEL.
2: POSEL.
1: POSEL ya.
2: Iya. Ini karena
1: ketika kayaknya, Bu, POSEL itu L-nya apa, Bu?
2: Elektronik.
1: Oh, jadi kalau disingkat POSEL.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau dari dipanjangnya POS elektronik.
2: Disingkat POS L tetapi tidak boleh dipanjang ke POS L.
1: Oh.
2: Iya, kan itu namanya bahasa elektronik kan, apa tulis apa namanya? Email itu. Hah? Yang kita selama ini kenalnya email.
1: Iya, itu luar negeri punya.
2: Iya, luar negeri yang punya. Ya, kita ya. Padanan bahasa Indonesia sudah ada. Namanya POS elektronik atau POS L.
1: Oke. Okay. Iya. Terus lanjut ke tadi yang anak-anak mungkin batasannya SD, SMP, SMA beda-beda yang diteskan, Bu ya?
2: Iya.
1: Ya mungkin anak SD dimasuk sama dengan SMA.
2: Iya.
1: Iya.
2: Nah, itulah tadi Wak Dola, kenapa namanya UKBI adaptif.
1: Betul.
2: Jadi adaptif di sini maksudnya menyesuaikan peserta uji itu akan menerima soal itu sesuai dengan tingkat kemampuan dia. Ya. Jadi kalau SD pasti dia di dalam bentuk soal itu akan dari soal yang sangat mudah. Mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Jadi adaptif itu bisa menyesuaikan soal sesuai dengan peserta uji.
1: Oke. Okay.
2: Untuk peringkatnya juga berbeda, Wak Dola. Ya.
1: Oke. Okay. Kalau namanya ada ujian, ada tryout juga boleh nggak?
2: Ada di laman kita ada. Namanya ya? Simulasi UKBI.
1: Aduh, ya, bisa diklik
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh, Wak Dola sama. Ini
1: Ajis ya.
2: Ajis ingin mengenal UKBI, bisa buka di laman UKBI. Itu ada untuk kita mengenal soal UKBI, cak manunian UKBI ini.
1: Okay.
2: Bentuknya cak manunian soalnya. Nah, okay. Bisa buka kita di laman
1: buka,
2: UKBI.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, ngomong ke masalah tes tadi, mungkin Cak Ayu kita tanya juga jadwal UKBI pelaksanaan itu, atau mungkin ada ujian-ujian khusus atau mungkin di program berapa kali satu tahunnya, atau memang ada waktu-waktu bebas gitu, silakan.
0: Nah, kalau untuk jadwal uji itu ada reguler dan jadwal khusus. Untuk jadwal reguler itu ada zonanya, jadi ada pukul 8, kita ada pukul 8, pukul 10, pukul 13, pukul 16, dan pukul 19, dan itu bebas dipilih oleh peserta uji. Nah, untuk harinya itu dari Senin sampai Kamis, Pak, untuk jadwal regulernya. Tapi kalau permintaan khusus biasanya itu ada mau yang hari Sabtu atau Minggu. Nah, itu harus dengan permintaan khusus.
1: Khusus misalnya organisasi perusahaan gitu ya. Tes bareng-bareng gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Okay.
2: Jadi kalau jadwal reguler itu waktunya kami layani dari Senin sampai Kamis. Waktunya tadi sudah disebut oleh Cik Ayu, pukul 8, 10, 13, 16, 19. Itu waktu Indonesia bagian Barat.
1: Ini online ya?
2: Online, daring secara
1: dan
2: daring.
1: Dan tidak ada yang di luar dari daring?
2: Tidak ada. Jadi tes UKBI ini memang namanya UKBI adaptif, bisa kapanpun dan dilakukan secara daring.
1: Oh, misalnya dari Balai Bahasa datang ke mana rame-rame masyarakatnya gitu?
2: Bisa, itu namanya kita melakukan sosialisasi. Tapi waktu tesnya tetap secara daring.

0: tetap secara daring.
1: Oke. Jumlah tadi kira Mbak Ayu, Mbak Ayu mau tambahin?
2: Oke. Kalau jumlah peserta ujinya itu per sesinya 500 ya, Bu.
1: Lebih banyak ya?
2: Iya. Dan itu tapi ada catatan ya, bukan 500 itu sesumsel aja gitu ya, tapi
1: se-Indonesia.
2: Seluruh Indonesia ya, se-Indonesia itu.
1: Bukan ditunggu ke 500 dulu ya, baru tes. Iya,
2: 500.
1: Ya, karena tadi daring ya. Betul. Yang pastinya dari segala tempat pun penjuru ikut tes gitu ya.
0: Iya.
1: Ya. Mungkin tambahan juga dari Cik Nursis yang di mana tempat pendaftaran UKBI adaptif ini?
0: Iya. Jadi UKBI itu bisa dilaksanakan karena dia secara daring ya. Cik Wak Dola. Jadi ya, bisa di laman UKBI titik kemendikdasmen.go.id.
1: Oh, pakai laman ya?
0: Iya, di laman. Okay. Jadi pendengar di rumah bisa membuka laman UKBI titik kemendikdasmen.go.id.
1: Bukan diketik UKBI,
0: ya,
1: bisa keluar
0: bukan
1: langsung.
0: Di Google.
1: Langsung keluar
0: tuh. Iya, di Google atau di Play Store nanti bisa muncul di situ, memilih kita masuk ke UKBI. Tadi kata Wak Dola, Cak Manon yang bentuk soal UKBI ini ada namanya simulasi.
1: Simulasi. Tryout itu.
0: Uji
1: coba gitu.
0: Jadi biar namanya kita nak tes tuh ya Wak Dola ya. Kadang gemeteran.
1: Biar enggak gugup.
0: Enggak gugup. Iya. Jadi sebelum kita tes, kita belajar dulu. Kenal dulu apa dia. Kalau Wak Dola pahami kan bahasa Indonesia ini dari kecil kita lah dapat.
1: Iya, entah apa lagi ini apa namanya gugup deh.
0: Gugup.
1: Tapi kalau buat tesnya nah, baca ida, karakter masing-masing.
0: Iya. Terus Wak Dola ngomong pasti kalau bahasa Indonesia pasti subjek, predikat, objek, keterangan.
1: Ternyata yang dites tuh?
0: Kami tidak mencari mana subjek, mana predikat, itu tidak Wak Dola.
1: Contoh satu soalnya, Bu.
0: Contoh soal itu misalnya soal untuk mendengar.
1: Yeah.
0: Nah, kalau mendengar itu ada bentuk soalnya, namanya mendengarkan itu ada dialog dan monolog.
1: Ditulis sih, Bu ya?
0: Iya, jadi soalnya soal ada di depan laptop masing-masing peserta, kemudian dengarannya muncul nanti audio dengaran. Nah, dari dengaran itulah peserta bisa menjawab. Jadi jawab soalnya ada di depan, kemudian muncul dengaran. Nah, untuk mendengar ini Wak Dola, kita perlu konsentrasi Wak Dola.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Karena waktunya sangat cepat Wak Dola.
1: Oke. Iya. Oke, kita ulas lagi mengenai bagaimana cara tesnya tadi. Yang pastinya Cik Ayu, kalau kita ngambil tempat pendaftaran itu di mana sih pelaksanaannya sendiri?
2: Nah, kalau
1: diperjelas lagi?
2: Iya, kalau mendaftar tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Nursis, itu bisa secara daring di laman UKBI, UKBI kemendikdasmen.go.id. Nah, untuk pelaksanaan kegiatannya itu bisa dilaksanakan di mana saja karena daring, jadi bisa di kediaman peserta uji.
1: Ya. Sertifikatnya online juga?
2: Sertifikatnya juga daring. Nah, nanti setelah peserta melakukan uji, nah itu langsung
1: ada skornya?
2: Ada skornya muncul. Nah, kalau sertifikatnya itu kita menunggu 7 sampai 14 hari kerja.
1: Itu pacak ngulang enggak tuh kalau misalnya gagal?
2: Dikasih
1: waktu jeda.
2: Tapi ada jedanya.
1: Suruh belajar lagi.
2: 15 hari.
1: Tapi alang ke ini ya, kalau bahasa Indonesia nilainya min ya, di bawah ya. Karena ya tadi mungkin karena gugup ya. Jadi ya salah ketik atau salah konsentrasinya kurang gitu.
0: Iya, sebenarnya Wak Dola, kalau di UKBI itu tidak ada istilah tidak lulus Wak Dola. Jadi kita bukan ujian yang harus lulus.
1: Tapi nilainya ya.
0: Iya, nah nilainya. Jadi.
1: Ya. Terus apa yang diperoleh peserta setelah menempuh KBI? Ini mungkin syarat-syarat mungkin ya, untuk apa gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, Bu Nursis.
0: Iya, jadi UKBI ini Wak Dola dapat akan mendapatkan sertifikat.
1: Sertifikat
0: digital. Jadi sertifikat tadi sudah dijelaskan oleh Cik Ayu, itu lebih kurang 7 sampai 15 hari terbitnya, bisa dicek di akun uji masing-masing.
1: Dan jadi, ada masa waktunya?
0: Ada, masa berlakunya 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun. Harus dites lagi.
0: Harus dites lagi, enggak seumur hidup. Jadi 2 tahun harus diperbarui. Iya. Nah, jadi adalah informasi juga ya ke pendengar di rumah. Jadi untuk peserta UKBI itu bisa melaksanakan, tadi sudah kita sampai ke bisa tesnya di rumah pun bisa. Yo. Di sekolah bisa.
1: Yang penting ada laptop atau komputer.
0: Ah iya, terus juga daftarnya itu bisa secara kolektif, misalnya lembaga nih, tadi kata Pak Dola,
1: kampus,
0: sekolah bisa mendaftar secara kolektif. Hubungin kami Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian nanti kami memberikan format Wak Dola untuk diisi oleh peserta. Nah, selama ini Wak Dola, karena kita nih jarang pakai POSEL tadi Wak Dola, kendalanya di POSEL. Peserta itu terutama siswa itu tidak biasa pakai POSEL.
1: Iya, sehingga lagi jarang buka itu.
0: Nah, itu.
1: Datanya lewat-lewat baik kan?
0: Lewat-lewat baik. Kadang juga guru terutama nih ya Wak Dola ya, mereka tuh kadang lupa passwordnya apa, sandi emailnya tadi, POSEL-nya tadi. Nah, kadang waktu ujian, karena ketika sudah kami daftarkan, mereka punya akun uji. Nah, jadi kalau akun uji itu hanya memasukkan POSEL dan sandi. Nah, ini waktu ujian, apalagi misalnya kita tes untuk ila tua-tua, gak biasa kadang. Jadi mereka tuh, apa dia sandi aku nih tadi.
1: Nah, tapi ada yang usia tua juga ikut.
0: Iya, guru itu, jadi kami tuh
1: ada batas paling tua berapa Bu?
0: Gak katanya pembatasan.
1: Gak yang kemarin waktu pengalaman, ada yang 60-an?
0: Ada, jadi kita sosialisasi UKBI itu ke semua pemangku kepentingan ya. Jadi kebetulan di tahun 2026 ini kami karena keterbatasan anggaran hanya bisa melakukan di OKI, di OI dan OKU, Ogan Ilir dan Ogan Kompring Ulu.
1: Palembang kan Ibu?
0: Kalau Palembang ada juga, kalau ada yang berminat. Nah, terus untuk tesnya ini, kalau untuk gratis, kalau pemangku kepentingan bisa gratis, tapi sosialisasi kegiatannya dibungkus dalam kegiatan yang kami biayai.
1: Iya. Kita kayak masalah pendanaannya berapa gitu, tanya berikutnya ya. Nah, Cik Ayu, ini kapan calon peserta itu dapat mengikuti UKBI? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi diulas lagi.
2: Ya, jadi untuk pelaksanaan pelaksanaan UKBI-nya itu kan di hari kerja ya, untuk reguler itu Senin sampai Kamis, dan waktu ujinya itu ada 5 waktu uji, pukul 8, 10, 13, 16 dan 19. Nah, ini juga berkaitan dengan calon peserta uji sendiri ya. Kadang ada yang mahasiswa biasanya, kalau mahasiswa itu mereka suka kayak susah untuk menentukan jadwal ya, jadi pilihan yang paling tepat itu biasanya di pukul 19.
1: Cak sibuk ya, cak sibuk kan.
2: Iya.
1: Padahal cuma paling sejam ya.
0: Iya, 1 jam 20 menit. Tergantung.
2: Tergantung ya.
1: Kalau lewat dari situ langsung tanya. Selesai waktunya.
0: Ada yang 10 menit selesai Wak Dola.
1: Iya, kalau misalnya lewat dari 1 jam itu langsung mati artinya seluruh pertanyaan. Nggak bisa ngulang.
0: Tadi kami sebut ke Wak Dola ya, namanya adaptif. Jadi dia tuh bisa menyesuaikan kemampuan peserta uji. Jadi kalau dia misalnya tadi soal mendengarkan 40 soal. Karena dia banyak salah, 10 soal cuman muncul. Harusnya 20 menit, dia cuman 5 menit. Agak muncul lagi soal merespon kaidah, cak itu juga. Kemudian membaca. Jadi kalau memang soal semuanya muncul sampai misalnya dia sampai memilih berbicara, itu lebih kurang 2 jam.
1: 2 jam.
0: Iya. Tapi peserta itu bisa memilih sesuai kemampuan dia. Kalau dia mau memilih paket, itu kami bagi-bagi ada 3 paket.
1: Oke. Nah, monyong tidak usah terburu-buru ya. Iya. Ya, kalau nak terburu-buru salah. Oke, Cik Ayu tadi mengenai kapan calon tadi ya, jadi bisa melihat di jadwal juga di daring ya, di apa namanya websitenya, di laman.
0: Laman.
1: Ya, terus apakah OKB itu berbayar? Nah, ini
0: gitu, yang penting ini ya Pak.
1: Iya, Cik Nursis,
0: ya. Iya, silakan. Iya, Pak Dola, untuk UKB ini kalau masyarakat umum seperti orang asing, kemudian kita ASN ataupun mahasiswa ataupun profesi apapun itu berbayar, Pak Dola. Iya, itu masuk dalam PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Jadi itu memang langsung masuk ke Kementerian Keuangan. Iya, jadi kalau untuk masyarakat umum bayarnya 300. Mahasiswa 100. Nah, untuk siswa tidak dipungut, gratis. Gratis tidak bayar sama sekali. Iya. Orang asing ya biarlah mahal. 1 juta.
1: Ada biayanya.
0: Ada biayanya. Kemudian mahasiswanya 500, kalau siswanya 250.
1: Nah, orang asing tadi kalau misalnya di luar negeri sana apa cawe?
0: Iya, bisa. Jadi di kedutaan bisa dia tes UKBI. Jadi untuk pelajar yang kami utamakan ini pelajar Indonesia. Jadi jangan merasa, "Wih, aku nih di dusun. Punya hak yang sama." Jadi untuk pelajar gratis, tidak bayar.
1: Ya, jadi itu ya. Kegunaannya kalau untuk pelajar apa bisa?
0: Ya, untuk dia misalnya pelajar, misalnya dia SMA nih, SMA kuliah. Kelas 3, dia mau kuliah, ya, Mbak Dola, ingin beasiswa, dapat beasiswa. Kalau beasiswa, syaratnya harus punya sertifikat UKBI. Iya.
1: Ya. Berarti siswa gratis ini tidak dipungut biaya. Nah, untuk sertifikat OKBI berapa lama masanya? Tadi sudah disebutkan tadi 2 tahun ya.
0: Iya, sertifikat 2 tahun.
1: Ya, kalau dipaksa kan apa cabut itu?
0: Bisa. Karena di sertifikat itu sudah tertulis. Di bawah sertifikat itu sudah tertulis berlaku dari tanggal uji dia. Misalnya kita ujian hari ini, Wak Dola. 22 Mei 2026 berarti berlakunya sampai 22 Mei 2028.
1: Nah, ingat Jis, jangan bakso ke Jis, mau ngetes lagi.
0: Iya, kami juga gak diprotes Pak Dola oleh peserta, terutama oleh guru nih. Bu, aku nih lah nak pensiun katanya. Kalau di 2030 ini pensiun, ay nak tes lagi, tidak sanggup lagi. Cak mana bu kalau diperpanjang? Tidak bisa. Memang sudah ada aturannya di apa namanya di PP nomor 20 ya tahun 2003.
1: Iya.
0: Jadi kalau dia nak tes lagi bayar.
1: Iya. Jadi PNBP. Pengalaman ya, mungkin Cak Ayu pengalaman yang sudah mendapatkan sertifikat ya. Kalau kurang pas misalnya nilainya tadi. Itu mana sih? Mungkin ada bisa berkonsultasi ke Balai Bahasa mungkin ya.
2: Jadi kalau sertifikat UKBI itu kan kegunaannya ada banyak sekali ya. Entah itu untuk beasiswa, untuk ikut kompetisi atau ajang tertentu ya, kayak di Duta Bahasa itu yang dari Balai Bahasa Sumsel dan Balai Bahasa di seluruh Indonesia. Itu ketika mengadakan duta bahasa kan perlu sertifikat UKBI dan ada ketentuan khusus nih, ketentuannya itu harus mencapai predikat atau skor berapa. Nah, misalnya disyaratkan untuk dapat predikat unggul. Nah, kalau di bawah unggul, nah itu berarti kan harus mengulang lagi ya. Nah, mengulangnya itu juga kalau reguler dia 15 hari setelah uji yang pertama. Nah, kalau ketentuan khusus kayak duta bahasa tadi, nah itu bisa berkonsultasi ke Balai Bahasa untuk dapat mengikuti UKBI kembali itu
1: secepatnya,
2: kurang dari 15 hari. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan Balai Bahasa.
1: Duta bahasa itu dari Balai Bahasa ya?
0: Iya.
1: Berbayar nggak mereka?
0: Tidak, gratis.
1: Karena mereka ikut pemilihan duta bahasa.
0: Kalau untuk UKBI-nya berbayar 100.000. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak bayar, gratis. Tapi di
1: bukan pakai surat tidak mampu ya?
0: Iya, surat keterangan tidak mampu
1: dari kecamatan kelurahan.
0: Jadi Pak Dola, waktu
1: aku
0: kita
1: buat sendiri, Bay.
0: Harus ada surat keterangan dari pemerintah. Jadi kita itu adalah waktu mendaftar, ketika sudah masuk di laman ukbi.kemendesmen.go.id tadi, kita harus mengisi biodata dari tanggal lahir, nama, pendidikan, alamat, asal. Nah, ada juga identitas di situ, misalnya pakai KTP. Nah, kalau misalnya dia sebagai apa namanya mahasiswa, dia kan pasti punya KTM. Nah, KTM itu untuk berbayarnya itu dia bisa nunjukkan, kalau dia tidak mampu, surat keterangan itu di unduh di apa diunggah bukan okay. diunduh. Kalau diunduh tuh Wak Dola tahu enggak apa dia?
1: Diunduh itu ngambek.
0: Ngambek.
1: Kalau diunggah masuk ke?
0: Masuk ke. Yeah. Kalau yang galak kita istilah bahasa Inggrisnya apa diunduh
1: tuh? Download.
0: Download.
1: Iya, yeah, upload.
0: Upload. Iya. Yeah. Anak muda sekarang ini terbiasa dengan di upload sama di download.
1: Iya, tapi sekarang sudah mulai kasih kalau lomba-lomba itu tidak nyebut ke bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Silakan mengunduh atau apa namanya? Apa tadi mengambil tadi?
0: Iya.
1: Iya.
0: Mengunduh. Mengunduh
1: dan juga satu lagi.
0: Mengunggah.
1: Mengunggah. Iya, silakan formulirnya diunggah gitu.
0: Iya, formulirnya diunggah.
1: Iya. Tapi kalau di bahasa Jawa ada unggah unggah anggut sama hampir mirip ya enggak?
0: Iya, sebenarnya bahasa unggah. Indonesia itu Wak Dola kita ambil dari bahasa daerah dan bahasa asing.
1: Oh.
0: Ya, badan bahasa itu agak nyimpang dikit nih Wak Dola ya. Badan bahasa itu kita punya namanya Trigatra Bangun Bahasa. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi bukan berarti kita anti bahasa daerah Wak Dola, tapi kapan kita guna ke bahasa daerah itu? Kapan kita menggunakan bahasa asing? Kalau kita ngomong di forum resmi
1: Indonesia,
0: misalnya bahasa Indonesia. Kalau sekarang lingkungan kita wilayah Palembang ya Wak Dola,
1: campur.
0: Paham.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi kalau kita ngomong misalnya di Jawa ataupun di Jakarta, belum tentu mereka paham apa dia wong itu ngomong.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Jadi lebih aman kita menggunakan bahasa Indonesia.
1: Oke lah kalau itu. Kita kalau bahasa Inggrisnya break, kalau bahasa Jawa itu istirahat.
0: Iya, rehat.
1: Rehat ya. Dan dulu kalau kita lanjut kembali dengan ngobrol bersama Cek Nursi dan Cek Ayu ya dari Balai Bahasa Sumatera Selatan ya, pastinya ada hubungan dengan uji kemahiran bahasa Indonesia. Dan Pacak Betak yang bertanya kayak di 0711351656. Kita bakal rehat dulu dengan program obrolan komunitas ya, dan kita akan menikmati lagu yang berikut ini.
3: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya kembali dulu ya di program acara obrolan komunitas ya bersama dua narasumber kita yang luar biasa dari Balai Bahasa Sumatera Selatan, ada Ibu Nursis Twilovita dan ada Ibu Ayu Ningtyas Aulia Kusuma ya. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita. Nah, terus kita lanjut lagi Ceng, Ceng Nursis ya. Lembaga apa baik yang mengembangkan UKBI adaptif biasanya selain pendidikan?
1: Untuk UKBI ini, ini ada di aturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 ya, tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, dan Permendikbud nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia, yaitu UKBI. Jadi UKBI ini, bisa hanya yang punya hak untuk melaksanakan tes ini hanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan Badan Balai Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia.
0: Ya, kita coba angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kliwon.
0: Cek Kliwon. Oh iya, Mas Kliwon atau Cek Kliwon? Halo, silakan Cek. Ada tanya ke mengenai uji kemahiran
2: bahasa Indonesia.
0: Iya, bahasa Indonesia. Boleh?
2: Iya. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
2: Pertanyaan saya ini, Ibu, antara aku, saya, kita, kami. Penggunaannya itu secara etika maupun secara ketepatan waktu itu kapan? Gimananya itu?
0: Aku, itu
2: yang
0: saya.
2: Yang kedua, yang benar itu es teh apa teh es? Hah? Karena saya sering mendengar dua kata itu dari orang yang berbeda.
0: Gimana mana?
2: Terima kasih, Madura.
0: Tes apa?
2: Dan Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti Ibu ya?
1: Iya. Terima kasih Pak Kliwon ya.
0: Ya, ini kisi-kisi juga untuk uji kemahiran ya.
1: Oh iya. Jadi terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kapan kita menggunakan kata aku, saya, kami, dan kamu, kalau tadi tidak salah
0: kita ya.
1: Jadi kalau aku itu, kalau dalam bahasa kita percakapan sehari-hari non formal, itu kita biasanya bahasa sehari-hari menggunakan aku itu boleh.
0: Tidak kasar Bu ya?
1: Tidak, ya, aku itu ketika kita di forum resmi, kemudian juga orangnya berbeda budaya, biasanya supaya kita, kalau aku itu kan kalau orang Palembang itu menyatakan diri itu aku.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia bukan berarti menyebut diri dia itu sombong, bukan. Dia menyebut diri itu aku.
0: Iya, nah, kebiasaan.
1: Kebiasaan itu aku, itu sudah menurut orang Palembang sudah
0: halus,
1: halus
0: ya.
1: Aku ya. Tapi ketika kita berbicara di forum resmi yang bukan hanya orang Palembang pendengarnya, kita harus menggunakan bahasa yang halus, yaitu saya. Kemudian kalau kita, kapan kita menggunakan kata kami? Kalau kami itu berarti orangnya lebih dari satu. Nah, kita semua ini, saya berdua, ini kami. Saya dan Ayu itu berdua, itu kami. Menyebutnya kami. Kalau kita itu lebih dari dua. Kita semuanya. Ini berempat ya, kami
0: forum lah ya,
1: forum ya, kami ya. Jadi kalau kita berbicara itu maksudnya satu orang dialog berdua, itu bisa kita kalau lebih menyebutnya langsung saya atau aku.
0: Kamu dan kau.
1: Kau kalau bahasa Palembang itu biasa kalau dengan teman sebaya wadola ya. Tapi kalau orang luar mendengarnya kasar. Kau.
0: Ngapa kau kau ini?
1: Kau katanya. Padahal maksud kita itu kau itu ya kamu itu. Kau. Maksudnya kita menunjuk diri dia itu. Misalnya kalau kita tidak kenal namanya, coba kau maju ke depan.
0: Coba,
1: Kalau kita mengenal namanya, misalnya, coba
0: Cik Ayu maju ke depan.
1: Cik Ayu maju ke depan. Nah, itu kalau orang Palembang biasanya biasa menyebut kau. Dan dengan teman sebaya.
0: Tapi
1: biasanya.
0: Tapi kalau dengan orang lain, kamu.
1: Dengan orang lain, kamu.
0: Atau di kau.
1: Jarang di kau. Dikau.
0: Itu bahasa sastranya,
1: iya,
0: dikau.
1: Ya. Kalau bahasa sastra kan kita banyak menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, ya. Iya. Wadolaya, kamu silakan maju ke depan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Jadi ini.
0: Itu contoh dari tes tadi ya.
1: Iya. Tapi di UKBI tidak ditanya ditanya itu ya.
0: Terus yang ST tadi?
1: ST kalau sesuai kaidahnya ESTEH. ST. Ya kan? Nah, tapi yang saya maksud di sini dia maksudnya apa ya, Yu ya? Yeah. Nanya. Yeah, ST penulisannya
3: TES.
1: Oh ya, yang benernya TEH.
0: Dibalik atau ST atau di TES?
1: ST, bukan TS ya. Ya. Kalau karena di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal namanya keterangan objek ya lupa saya. Jadi yang benarnya ya. ST bukan ST. Dibalik ya, bukan
0: kalau
1: TS.
0: TTS ya. Ya benar ya. TTS ya. Kalau ST ya ST.
1: Ya. Ya.
0: Oh iya ya.
1: Iya, mudah-mudahan memahami ya Pak Kliwon ya.
0: Ini sebagai ini intermezzo tambahan tapi tambah menambah wawasan juga ya. Mm-hmm. Terus kembali ini Cik Ayu. Tadi kita tuh sudah membahas tentang gambaran umum UKBI. Untuk mampat mengikuti tes UKBI ini apa baik, Cek? Mungkin bisa jelaskan satu persatu kembali diulas.
3: Untuk manfaatnya, nah ini yang biasanya sering ditanyakan ya oleh peserta uji. Manfaatnya itu apa sih?
0: Kita lah bayar ya.
3: Nggak bayar, iya. Apa aku dibayar?
0: Iya, 2 tahun pula.
3: Jadi selain untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, ya, baik itu secara lisan dan tulis. Nah ini juga biasanya dimanfaatkan sertifikatnya itu untuk syarat-syarat entah itu beasiswa atau kelulusan di perguruan tinggi atau pekerjaan. Nah kalau yang di Sumsel ya Bu ya dan Wak Dola, ini ada beberapa universitas atau perguruan tinggi di Sumsel yang sudah mensyaratkan UKBI itu untuk sidang skripsi. Jadi sebelum mereka sidang skripsi itu selain TOEFL, mereka juga harus sudah tes UKBI dan mendapatkan predikat minimal unggul seperti itu. Jadi ya manfaatnya seperti itu, sertifikat.
0: Oke, sertifikatnya ya. Oke. Jadi banyaklah kegunaannya tadi ya. Apalagi untuk beasiswa tadi.
1: Iya.
3: Ada beasiswa unggulan, waduh. Iya, beasiswa
0: dan sebagai pengganti TOEFL juga, tuh.
1: Iya.
0: Oke, ya. Oke, banyak sekali manfaatnya Bu. Nanti ikuti UKBI ini. Terus seksi dalam soal UKBI ini ada berapa Bu seksinya?
1: Iya, tadi Wadola saya awalkan di awal tadi sudah saya menyebutkan
0: 1-3, ya.
1: Ada 5 ya, mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis dan berbicara.
0: Mungkin dijelaskan satu-satu boleh.
1: Iya, iya. Jadi kalau untuk mendengarkan itu bentuknya itu wacana lisan Wadola ya. Jadi ada dialog, ada monolog. Ya, jadi ada 4 dialog dan 4 monolog. Jadi setiap soal itu terdiri dari 5 butir soal. Bentuknya A, B, C, D, pilihan jawabannya ya. Jadi waktunya hanya singkat. Jumlah soal 40, waktunya hanya 30 menit. Dan soal itu tidak bisa diulang. Jadi soalnya sangat cepat, waktunya cepat berlalu ya. Jadi dibutuhkan sekali Wak Dola di sini adalah kita konsentrasi.
0: Konsentrasi.
1: Iya, konsentrasi dan bisa langsung menangkap isi dengaran itu dan melihat dalam jawabannya kira-kira apa dalam soal ini.
0: Jadi, ada suara juga mungkin itu.
1: Ada dengaran.
0: Jadi namanya laptop itu harus punya speaker ya?
1: Iya betul. Jadi dia harus sarana laptopnya dan kamera. Jadi ujian nanti itu diawas secara daring ya Pak ya. Jadi harus menyalakan kamera.
0: Sama-sama pakai dia pakai joki kan?
1: Nah itu pernah.
0: Ada foto juga tes.
1: Iya. Jadi untuk tes UKBI itu ada pengawasnya Pak.
0: Oke. Sama
1: pengawasnya
0: tes lain
1: seluruh Indonesia.
0: Iya. Oke.
1: Jadi misalnya dia tes di Palembang, belum tentu kami dari Balai Bahasa yang ngawas. Bisa saja dari Balai Bahasa Papua.
0: Iya. Jadi mendengarkan tadi waktunya optimalnya 30 menit.
1: Iya.
0: Jumlah soalnya 40.
1: Kemudian yang kedua. Respon Kak Ida.
0: Nah, ya.
1: Nah, ini ya respon Kak Ida ini baru benar-benar tentang penggunaan bahasa Indonesia, Wak Dola.
0: Ya, yang subjek predikat tadi.
1: Bukan subjek predikat, penulisan misalnya tanda baca.
0: Oh, baku ya.
1: Iya, tadi yang ditanya Pak apa Pak Kliwon tadi?
0: Iya, maksud itu
1: saya,
0: juga.
1: Aku, kamu atau kita. Nah, dalam kalimat itu yang mana yang betulnya?
0: Iya.
1: Kemudian waktunya hanya 20 menit.
0: Dikit ya.
1: Dikit Yan.
0: Ya.
1: Soalnya 25 sama bentuknya ya. A, B, C, D.
0: Banyak mikir maksudnya.
1: Ya. Ini tidak dengar lagi kalau merespon Kak Ida.
0: Ya. Baca ya.
1: Ya, kemudian yang ketiga membaca sama.
0: Ya.
1: Ini panjang waktunya, 45 menit. Tapi kita baco
0: nah, baik.
1: Males apa? Gitu kalau baco nih kadang.
0: Iya. Oh, tapi harus jawab juga bukan
1: jawab,
0: baco baik.
1: Iya. Tetap bentuk soalnya A, B, C, D.
0: Oh.
1: Tapi baca tuh nah yang kelemahannya
0: ngisi-ngisi baik bukan.
1: Kelemahannya di situ adalah.
0: Iya.
1: Makanya literasi orang Indonesia rendah karena malas baca.
0: Iya benar. Apalagi baca dalam hati.
1: Ah, lambat tahu gitu. Isi hatinya.
0: Iya, terus iya. Waktu optimalnya
1: 40.
0: Terus jumlah soalnya?
1: Soalnya waktunya 45, jumlah soalnya 40.
0: Kalau cuma lulusnya 20 lah masuk ya.
1: Jadi di dalam UKBI ini Pak Dola, kalau muncul soal semuanya itu lebih kurang waktunya 1 jam 30 menit.
0: Ya.
1: Kalau kita memilih paket 1. Jadi UKBI itu ada 3 paket. Jadi kalau paket 1 itu mendengar, merespon Kak Ida, membaca, itu soal langsung muncul setelah ujian nilai langsung keluar Pak Dola. Nah, kemudian ada namanya paket 2. Paket 2 itu sampai menulis. Nah, menulis itu nanti ada bentuk kita disuruh menulis. Misalnya ada gambar, Wak Dola. Gambar bunga. Nah, harus kita tulis bunga ini. Kita harus jelaskan, misalnya bunga anggrek ini.
0: Ya.
1: Nah, kita jelaskan dulu. Terserah kita mau menjelaskan dari mana. Tapi harus sesuai dengan alur ejaan dan bahasa yang baik dan benar.
0: Itu sesi yang ke?
1: Sesi yang keempat itu nulis.
0: Okay.
1: Kemudian yang terakhir berbicara.
0: Ya.
1: Nah, berbicara pakai 3 itu lengkap adalah 5 seksi tadi ditanyo galo. Nah, waktunya itu apa namanya jumlah soalnya kalau 2 cuman ini kalau menulis. Berbicara 2 juga, menulis juga 2. Jadi kalau kita ingin cepat nak tahu apa predikatnya apa? Bisa pilih paket 1.
0: Paket 1 tahu?
1: Iya. Mendengar, merespon kaidah, membaca.
0: 3 bae cuman.
1: Tapi kalau mahasiswa tadi sudah dijelaskan oleh Cik Ayu, kalau mahasiswa yang akan nyusun skripsi, kami sudah melaksanakan kerjasama ada 5 universitas di Palembang dan di kabupaten itu. Terutama yang jurusan FKIP Bahasa Indonesia akan menyusun skripsi, dia harus punya sertifikat UKBI.
0: Harus ya?
1: Harus sampai nulis.
0: Oh, jadi 5-5-nya?
1: 4.
0: 4 ya?
1: Iya.
0: Kalau yang nak S2 mungkin 5 be?
1: Iya. Kemudian kami fungsional.
0: Adalah
1: fungsional kan?
0: Ya.
1: Harus 5 paket itu dia, 5 seksi itu harus diikuti galo.
0: Nah, kau siap-siap baik ketemu Ibu Ayu. Konsultasi ke ya di sana. Karena anak-anak fungsional kan.
1: Iya.
0: Oke lah kalau itu jadi 5 tadi sudah kita jelas ya tahu kan. Jadi Cik Ayu nambahin nih hampir mirip dengan tes TOEFL we.
3: Nah, iya. Kalau tes TOEFL itu kan ada yang namanya reading,
0: yang past feature itu ya.
3: Nah, yang menariknya itu kalau di TOEFL ada listening, reading, kemudian ada written or structure expressions. Nah, di UKBI itu gantinya merespons kaidah. Nah, itu yang diujikan memang kaidah kebahasaannya seperti ejaan, bentuk dan pilihan kata, diksi dan sebagainya itu masuknya di sesi apa? Seksi 2 itu ya, Bu Nursis ya.
0: Okay.
3: Kemudian juga untuk paket-paketnya ini saya ulas lagi. Paket itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi ada yang paket 1 tadi kan hanya mendengarkan, merespons kaidah dan membaca. Nah itu biasanya pelajar yang mengambil paket 1 ini karena memang
0: Nggak terlalu banyak ya.
3: Iya, ya, organisasinya juga
0: yang standar kan pelajar.
3: Betul. Nah, untuk yang mahasiswa itu biasanya mengambil paket 2 karena kebutuhannya untuk
0: tambah satu lagi
3: syarat sidang skripsi ya, itu tadi.
0: Ya.
3: Nah, sampai
0: ya.
3: Paket 2 itu tambahannya ada menulis. Nah, untuk fungsional nih yang berat ya.
0: Apa
3: kayak
0: itu?
3: Bu Nursi.
0: Berbicara.
3: Ditambah dengan seksi berbicara itu paket 3.
0: Oke lah kalau gitu. Terima kasih udah dijelaskan dan siapa tahu nanti ada masyarakat yang langsung saja pengen punya namanya bisa katakan sertifikatnya lah ya, yeah. Dan untuk kegunaan yang diperlukan selama ini kan belum tahu, oh napa kan tupel wae kan,
1: yeah.
0: Ternyata bisa digantikan dengan UKBI. Oke lah kalau gitu, terima kasih Ibu Nursia juga Cik Ayu yang sudah memberikan pemahaman dan masukan ya dari Balai Bahasa mengenai UKBI tadi, dan nanti insya Allah mudah-mudahan kita undang lagi ya dengan beragam tema ya.
1: Terima
0: kasih Bu Nursia, Cik Ayu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dor galo-galo kita cukup sampai sini program acara obrolan komunitas, dan semoga apa yang kita obrol ke nambah wawasan informasi bagi dor galo-galo, dan selanjutnya ada rekan Abbas yang akan melanjutkan program acara di Sriwijaya siang. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
5: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso. Kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil.

mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Ya masih di transisi ya untuk dari Sriwijaya pagi ke Sriwijaya siang, dan masih menanti untuk pengisi acaranya. Nanti ada rekan Abbas yang akan memandu acara selanjutnya. Dan kami putarkan ragam lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk galau-galau di kesempatan hari Jumat penuh dengan keberkahan. Dan jangan lupa untuk abah-abah, bujang belaga ya, karena Jumat bagi umat Islam ya, untuk bersiap nantinya menuju ke masjid. Ya, semoga berkah untuk galau-galau dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan.

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ingat perempat informasi singkat dari perempat kali ini. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyang Yang Haris Pratamura, memaparkan keunggulan Kepulauan Riau dalam hal wisata di hadapan ratusan peserta Rakornas Pariwisata 2026. Nyang Yang secara khusus memamerkan cross border tourism di perbatasan Indonesia, Singapura, Malaysia yang jadi andalan Kepri. Nyang Yang juga menegaskan bahwa Kepri memiliki potensi unggulan pariwisata lintas batas atau cross border tourism, terutama di kawasan Selat Malaka yang memiliki aksesibilitas dan juga akomodasi memadai, dan atas dukungan kebijakan bebas visa bagi wisatawan asal Singapura. Informasi selanjutnya, Grand Final pemilihan Muli Maganai Provinsi Lampung 2026 ya, diadakan di salah satu hotel di Bandar Lampung. Ajang ini diikuti oleh pemuda dan pemudi perwakilan dari Kabupaten Kota Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 21 Mei. Pemilihan Muli Maganai ini merupakan ajang tahunan dalam upaya mencari para pemuda-pemudi terbaik di Provinsi Lampung, dan pemilihan ini bermitra dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam memajukan sektor pariwisata yang ada di Lampung. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

Lebih cedol dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Ya, masih dengan lagu-lagu Sumsel dan Nusantara ya, dan sambil menanti penyiar yang atau pengisi acara selanjutnya di kesempatan siang hari ini. Dan Dur, kali ini kita menuju ke Sekayu kembali dengan Takacebe.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ya, Dor, kita masih dengan informasi-informasi yang kami sampaikan, dan Dor, galo-galo. Membahas mengenai inovasi penyiaran yang menyatukan teknologi dan kepedulian lingkungan ya. Pembahasannya dalam hal ini yaitu pertama transformasi digital dan efisiensi energi, di mana peralihan dan penyiaran analog konvensional seperti penggunaan pemancar darat berdaya tinggi ke sistem digital serta siaran berbasis streaming OTT secara signifikan mengurangi konsumsi listrik. Selain memangkas limbah perangkat keras, pemanfaatan komputasi awan atau cloud computing membuat infrastruktur stasiun penyiaran jauh lebih ramah lingkungan dan terpusat. Selanjutnya, adanya edukasi berkelanjutan melalui multiplatform. Lembaga penyiaran secara proaktif mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam konten siaran mereka, di mana melalui format interaktif broadcasting, radio dan televisi kini lebih sering mengangkat topik krisis iklim, gaya hidup hijau, hingga konservasi sumber daya dan juga secara real time kepada audiensnya lebih luas. Selanjutnya ada kampanye green broadcasting ya. Ini penerapan teknologi ramah lingkungan di ranah operasional semakin menjadi standar industri yang mencakup penggunaan AI atau kecerdasan buatan ya. Ini mengoptimalkan alur kerja produksi untuk meminimalkan penggunaan kertas atau paperless dan konsumsi daya studio. Yang selanjutnya, siaran penyadaran lingkungan, di mana kampanye visual dan audio yang mempromosikan transisi energi serta gerakan daur ulang. Ini beberapa di antaranya item-item yang bisa digali dari media, baik itu media konvensional, media sosial media atau media alternatif lainnya, untuk mengajak masyarakat ya untuk lebih ya memahami dan mengerti mengenai yang namanya manfaat untuk menjaga lingkungan. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Iya Nur, dari Jambi ya, ke Timur Bungkur. Ini menit ke-33 di pukul 11 ya, di Sriwijaya siang. Dan kita lanjut kembali dengan informasi yang kami kutip kali ini. Kita bakal ngejok informasi. Ada lomba bertutur 2026 ya. Ini dari ri.co.id Toba. Dia suasana gedung sentra pemuda Sopo Surung Balige dipenuhi dengan antusiasme puluhan pelajar STMI se-Kabupaten Toba dalam ajang lomba bertutur tingkat STMI sederajat negeri maupun swasta tahun 2026. Diadakan oleh pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba pada hari Kamis tanggal 21 Mei kemarin. Dan mengangkat cerita kepahlawanan nasional dan legenda rakyat asal Sumatera Utara, lomba ini menjadi panggung bagi generasi muda Toba untuk menunjukkan kemampuan bertutur, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap budaya dan literasi sejak dini. Sebanyak 50 peserta terbaik tampil dalam perlombaan ini setelah berhasil lolos dari proses seleksi ketat yang diikuti 122 pendaftar dari berbagai sekolah di sekolah STMI sederajat di se-Kabupaten Toba. Para peserta membawakan cerita dengan penuh penghayatan melalui intonasi, ekspresi, dan gestur yang memukau para hadirin. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti.

Syair ini mengingatkan kita untuk menjaga hutan adat dan sastra lisan yang hampir tergerus oleh zaman. Dengan sebuah keikhlasan, biarkan suara unggas, jentahe, dan behuge himbe mengalun seperti gimbai yang indah dari suara sesiar menjadi petunjuk waktu pada hari di tanah Basebah.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, luar kita lanjut kembali dalam rangkaian program acara di Sriwijaya siang ya. Dan ingat perempat, informasi ingat dari perempat pukul 12 siang. Kali ini mengenai Indonesia menjadi rumah untuk 13 spesies kuda laut. Ini bukti laut NRI atau Republik Indonesia masih kaya. Indonesia dikenal dengan negara dengan kekayaan biodiversity laut yang sangat tinggi. Salah satu kelompok biota yang menjadi perhatian peneliti adalah kuda laut. Berdasarkan data peneliti ahli muda Pusat Riset Sistem Biota BRIN, menyari terdapat 13 spesies kuda laut yang telah teridentifikasi di perairan Indonesia. Namun jumlah ini belum bersifat final. Peneliti Wasayu Ramia Anwar Putri menegaskan bahwa temuan tersebut masih bisa berkembang seiring riset lanjutan. Ia menyampaikan di Indonesia ada 13 spesies kuda laut, tapi saat ini ya, dan seiring berjalannya waktu bisa terus bertambah. Selain jumlah spesies beragam, kondisi populasi kuda laut di Indonesia juga menjadi perhatian serius. Beberapa spesies telah masuk dalam kategori terancam global. Dan hal ini mencakup status Kriteria Endangered atau di endangerednya atau juga di vulnerable. Dan Mas Ayu menjelaskan kondisi tersebut secara langsung. Untuk kuda laut meniari khususnya yang ada di Indonesia, ada yang berstatus critically ya, dan juga mengkhawatirkan ya. Status ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap populasi kuda laut ini bukan cuma terjadi di tingkat lokal tapi juga di global. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tersebut.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat siang dulu Rimanipo Brado. Mungkin ada yang sudah selesai sholat Jumatnya ya untuk kaum muslimin. Ya. Cek Iwan ucap ke yang baru sudah sholat, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cek Iwan di sini, Mbak. Di Sriwijaya siang edisi Jumat 22 Mei 2026 nih bakal ngerewangi dodor dari jam 12 tadi ya sampai jam 8 malam kaget. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Cek Ewan, karena setelah ini Cek Ewan bakal ngasih info-info dan hiburan pastinya. Kemudian dilanjut ke lagi di jam 1.13.00 itu bakal ada informasi sedengar dan suara budaya Nusantara, yang mana kita bakal bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta dan RRI mana ya hari ini? Kemudian di jam 2.14.00 bakal ada informasi sedengar dan kita bakal masuk ke Besanjo, di mana dulur bisa Sanjo ke tempat Cek Yohan ya. Pakai telepon bae, tapi via telepon. Tapi kalau nak ke studio, ya mendak repot aja lah. Terus dilanjut ke lagi di pukul 15.00 sampai dengan 17.00 bakal ada Bepadu Bepinta lagu dangdut dulur ya. Itu masih sama Cek Yohan juga pastinya. Di pukul 17.00 itu bakal ada informasi sedengar dan kita bakal masuk ke plesir wisata lokal. Dan jam 5:30 kita bakal ada di lagu-lagu religi menjelang pengajian Al-Quran dan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Palembang. Kemudian dilanjut ke lagi dengan plesir adat budaya kita. Nah di pukul 19.00 bakal ada informasi sedengar dan gondang dia dulur ya. Nah sampai situ itulah tinjauan acara untuk hari ini di Jumat 22 Mei 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama Cek Ewan di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Ewa, ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafa Sidule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cok Yawan di Sriwijaya siang ini dulu re. Jadi kita masih berada di informasi tentang UMKM. Nah kali ini Cok Yawan ada info tentang UMKM di sekitaran kota Palembang ya. Jadi semangat anak muda dalam membangun usaha kreatif ini terus bermunculan di kota Palembang. Salah satunya tuh datang dari bisnis stroberi segar bernama Stobeli Manis yang kini semakin diminati masyarakat. Usaha ini dirintis oleh Nurul Trisnayani, seorang anak muda yang sejak kecil tuh sudah terbiasa berdagang. Pengalaman ngebantu ibunya tuh berjualan di koperasi sekolah itu menjadi awal tumbuhnya jiwa wirausaha dalam dirinya. Menariknya dulu ya, bisnis ini bermula dari langkah sederhana sebenarnya. Nurul ini awalnya jadi reseller strawberry dengan sistem pre-order melalui media sosial. Penjualan pertama tuh bahkan hanya dimulai dari 10 pak bae. 10 pak strawberry yang dipasarkan lewat status. Ya tenang. Lewat status di media sosialnya ya, tapi berkat konsistensi dan keberanian jingok peluang, usaha tersebut cair ini hari itu berkembang sampai mampu menjual puluhan kilogram strawberry setiap harinya. Strawberry yang dijual itu pun merupakan jenis mencir asal Ciwidey Bandung dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Tak cuma buah segar, Stobeli Manis juga menghadirkan berbagai minuman olahan strawberry, pecak jus strawberry, Korean milk strawberry, sampai sagu strawberry yang dipasarkan melalui sistem pre-order. Jadi dolar bisa pesen dulu, kaget kalau lah sesuai tanggalnya bisa diantar. Main nyari Stobeli Manis ini memiliki beberapa titik penjualan di kawasan Kenten, Sukabangun, Plaju sampai Talang Kelapo. Dulur, kisah ini jadi bukti bahwa usaha besar itu dimulai dari peluang kecil dan keberanian untuk mencoba. Semoga semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk berwirausaha dan menciptakan peluangnya dewek ya. Tetap semangat berkarya dan mendukung UMKM lokal. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengat Ingat Perompak bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Upacara ngaben di Bali merupakan tradisi kremasi unik untuk menghormati arwah orang meninggal sekaligus mempercayai proses pelepasan roh ke alam selanjutnya. Acara ngaben melibatkan keluarga dan masyarakat menampilkan prosesi penuwarno patung sarkopagus serta tradisi tradisional yang mencerminkan rasa hormat dan kepercayaan spiritual masyarakat Bali. Selain spiritual keagamaan, ngaben juga menjadi bagian wisata budaya, memperkenalkan kearifan lokal kepada pengunjung serta menjaga tradisi turun-temurun tetap hidup di tengah modernisasi. Kita beralih ke info selanjutnya. Kerajinan batik dari Pekalongan terkenal dengan motif khas dan pewarnaan tradisional menjadi simbol identitas budaya sekaligus karya seni yang bernilai tinggi. Proses pembuatan batik melibatkan teknik pewarnaan lilin atau canting dan pewarnaan alami yang diwariskan turun-temurun mencerminkan kreativitas, kesabaran, serta filosofi kehidupan masyarakat Jawa. Selain dipakai sebagai pakaian tradisional, batik juga jadi produk ekonomi kreatif, diperkenalkan melalui festival, pameran, dan pendidikan seni untuk menjaga warisan budaya tetap hidup. Sekian info sedengar Ingat Perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja yang tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Para Budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta bersama RRI Surakarta untuk Suara Budaya Nusantara dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dalam pergeseran zaman dengan narasumber KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro SHMSI, Dwija Sanggar Pasinoan Pambiwara Ian, Dwija Sanggar Tata Busana dan Paes Keraton Surakarta bersama host RRI Jakarta Lia dan host RRI Surakarta Nining Wulandari. Berikut kami relay siarannya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
2: Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare. Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Sebentar ya, Pak Lia ya. Ini baru baik.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini, antara pakem dan pergeseran zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510, dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom-nya.
4: Halo,
1: iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
4: Oke. Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Tapi suaranya terdengar masih delay ya. Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini karena emang suaranya double.
4: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali dengan lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran ini, tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta ya, terkait dengan kendala teknis hari ini.
4: Lalu
1: ya.
4: Juga tes. Kok lihat.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Rangga Suseno. Dipuro SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsAppnya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsAppnya di 08952 08244 dan di 02716381145.
1: Oke, baik, silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining.
3: Nining sama Mbak Lia.
1: Iya, iya. Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Pro4 RRI, kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa. Mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita. Sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasa anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang Timur kan seperti itu. Kalau di Barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang Timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material. Mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
2: ditandai gitu ya Kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga namanya pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gigi mongso ya. Gigi mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952 0895244 atau di 0271638145.
1: Kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952-08952-44 atau di 0271-638-145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Oke. Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat dari Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Perompat dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa Perompat dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, tentang lamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem lamaran adat Jawa dulu sesuai dengan apa namanya pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu, nggak sembarang untuk apa namanya menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti jawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cikgu Lia. Alhamdulillah sehat, Cikgu.
5: Alhamdulillah. Ya. Semalam yang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining. Mungkin disapa dulu kali
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Jadi ya, Pak Jadi rumah ya. Itu ya Mbak Nining ya. Dia kabare ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedok dua. King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Gu Ria, karena guru panggil Cik Gu. Cik Gu Ria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi, apa, temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah, wah, bukan sudah. Apa ini, dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini, panglamar ini atau lamaran ya, dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat, pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Sasono.
1: Okay,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi. Ditambahi setitik ben lubi semangat. Itu pantun dari Cikgu. Ya, terima kasih banyak Waniu sama King Sasono sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Yeah. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ini juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama penglamar, tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan.
1: Okay.
4: Ada ilmunya sendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan. Penglamar ini mestinya ada dari pihak warga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan. Di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logiknya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal
1: praktis
4: secara formal ya, diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso itu paningset. Artinya mengikat. Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin keluarga pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih. Itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatunya, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai. Secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup, lambang keluhuran lan kemuliaan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya, ya tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu, tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan,
2: melalui simbol-simbol.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong
4: nasi putih yang dibuat bulatan. Ya, golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk gelundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke,
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuhun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuhun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang gak kerasa ya, berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk Paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman, mungkin seperti itu gitu ya gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya.

Lagu Indung-Indung dari Kalimantan Timur mengajarkan nilai agama dan moral agar anak tumbuh dengan akhlak baik serta disiplin beribadah. Kata Indung yang berarti ibu dan adik udik berarti desa melambang keharapan anak selalu mendapat kasih sayang ibu dan menghargai asal-usulnya. Lirik lagu ini membuat bait tentang tujuan anak serta nasihat agama mengenai kewajiban beribadah dan akibat jika lalai. Lagu ini menekankan pentingnya pendidikan moral sejak dini melalui lirik yang mudah dipahami anak-anak. Indung-Indung kerap menyanyikan untuk menidurkan anak-anak. Lagu ini diciptakan oleh Ilin Sumari dengan lirik yang berirama saja. Kita beralih ke info selanjutnya. Gandrung ialah tarian tradisional khas Banyuwangi yang memiliki akar kuat dalam sejarah daerah. Tarian ini awalnya merupakan bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, Dewi Kesuburan dalam mitologi Jawa. Dari waktu ke waktu, tarian gandrung berevolusi menjadi lebih dari sekedar tarian pemujaan. Ia menjadi simbol identitas dan semangat kebersamaan masyarakat Banyuwangi. Setiap gerakan dalam tarian gandrung bukanlah sembarang tarian, tapi memiliki makna filosofis yang dalam. Seperti gerakan tangan yang lembut dan dinamis melambangkan rasa syukur dan penghormatan.

0: Sekian info dengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yawan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
2: Lama-lama koma 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini kita sudah masuk di segmen Besanjo. Buat dulur yang gak sanjo, tempat Cak Ewan digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Payo ya digoyori, gancang lah. Iya, ini sudah ada yang nelfon, kita angkat dulu bayang langsung ya. Halo.
3: Halo Cak Ewan.
2: Halo Cak Asmi.
3: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, bergem. Lagu Cak. Ba Payo, nak lagu apa?
3: Lagu apa Cak Elma Cak ya?
2: Apalah coba?
3: Ajak dulu Cak nyari lagu yang lemak Cak yang berubah-ubah Cak lagu ni tak ganti.
2: Oh, boleh, boleh.
3: Aman lagu kemarin lah, tak lemak lagu kemarin-kemarin.
2: Lah basi ya?
3: Iya.
2: Iya.
3: Lagu ini baik lah, Cek.
2: Apa?
3: Pulanglah udah.
2: Pulanglah udah.
3: Iya, Cek.
2: Udah tak balik apa udah?
3: Udah balik, Cek, berbohong tidur.
2: Yang dari Puji Sharma apa Kintani, Cek?
3: Basing, Cek.
2: Lah kita coba yang
3: Cek Iwan dek sal nyari.
2: Iya, sudah. Oke deh. Spesialnya untuk siapa?
3: Spesial untuk Cik Ewan ya.
2: Oke deh.
3: Yo, assalamualaikum Cik Ewan.
2: Waalaikumsalam Cek. Iya. Dilanjut lagi penelpon selanjutnya setelah Cek Asmi di Waitam nih ada siapa? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Di Akbar, di Air Putih.
2: Air Putih, Air Putih ini apa?
4: Tadi ada air hitam, ini air putih.
2: Tadi, iyo air hitam tadi ya, air hitam ya. Pacak nian. Jadi Cik Akbar di... Alhamdulillah, baik. Baru nanya kabar Cik Akbar tuh, apa kabar?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat ya?
4: Alhamdulillah, ini sehat.
2: Makan masih nambah, dak?
4: Makannya masih nambah, tergantung di lauknya.
2: Tergantung di lauk, eh. Hari ini nambah, dak, makannya? Abis sholat Jumat tadi?
4: Tidak.
2: Ngapo?
4: Tapi agak penuh, pak, ya, piringnya.
2: Woi, agak penuh, dipenuh ke?
4: Kita nak marah, wong rumah itu bobo.
2: Ngapo nak marah? Abis lauk seneng, harus.
4: Depan bobo-nya, sekalian dia ya, bobo-nya, piring itu penuh.
2: Antara nama marah sama ucapan noe berak ngulang eh.
4: Iya, nak marah wajib makan. Ya biar nak minta-minta lagi punya aku lemak makan lewatnya enggak minta bubui.
2: Iya, iyalah pula.
4: Iya.
2: Lalu cak.
4: Buahnya di sekalian.
2: Biar bolak balik padahal kan.
4: Iya.
2: Lalu cak bar nak lagu apa?
4: Lagunya apa? Ya ini yang lemak yang hati dangdut di rumah. Nah, Ganji Tuo katanya.
2: Ganji Tuo, Payo. Spesialnya untuk siapa?
4: Ini lagu ini spesial untuk Marobi.
2: Oh.
4: Marobi, terima kasih.
2: Oh, terima kasih ya.
4: Iya, dengan Bang Fendi lah kan, Ganji Tuo.
2: Ganji Tuo.
4: Iya. Itu Cewan ya.
2: Oke deh.
4: Untuk ya, Cewan. Salam sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dengan lancar urusannya.
2: Amin, amin.
4: Dimudahkan juga jauh-jauhnya ya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ya, Cewan, terima. Balik-balik, hati-hati Cewan ya.
2: Oh, pasti. Get pleasure gitu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cak Akbar, siapa lagi nih Cak Ewan tunggui? Halo.
5: Halo, assalamualaikum Cak Ewan.
2: Waalaikumsalam, iya.
5: Apa kabar Cik Ewan?
2: Baik Cik Eli.
5: Kok tahu?
2: Kok tempe?
5: Oh, saya habis makan tempe kemarin tadi.
2: Lemak tempe di bacem digoreng.
5: Enak.
2: Nah si. Nak lagu apa si adik tuh?
5: Dulu Cik Ewan nanya lagu Cak.
2: Tidak. Itu adik tuh belakang tuh lari request apa?
5: Tidak, dia main itu.
2: Oh, kukira lah minta request mak. Oh, bu, itu kan nak statue ya tuh.
5: Ajak dulu, apa kabar dulu Cik Ewan?
2: Oh, baik, mana aku nih Cik Eli.
5: Aku tak ngobrol sama
2: Cik Ewan. Mana aduh.
5: Kapan
2: terakhir? Nah. Besanjo hari Selasa?
3: Oh, kalau ini masuk apa kok?
2: Masuk dak?
3: Tak tahu.
2: Tak tahu. Yang minta hujan itu hari apa ya? Minta nah, minta iya, ditransfer minta transfer ke hujan dari sini ya.
3: Cek yang kirim kan derasnya hujan di sini.
2: Oh, banyak enggak tampungan banyu tuh?
3: Banyak.
2: Heeh. Berapa drum?
3: 3 drum, Cek.
2: Woi. Senianan kawan.
3: Iya lah.

0: Rabu eh doanya. Doa mandi Cewon.
1: Doa?
0: Mandi.
1: Mandi.
0: Kalau lagu yang kurang lah udah yang diminta apalagi Panji Tua kan hampir setiap hari diputar Cewon.
1: Yang Ratu si Kumbang ini ya. Doa mandi. Ah,
0: yang aku itu jarangnya Cewon, setahun sekali Cewon.
1: Waduh. Lagu Minang ini ya. Kita Minang-Minang caknya nih.
0: Iya, Minang-Minang. Kupinang kau dengan bismillah, Cek Yon.
1: Beda dak Minangnya? Caknya beda itu, Cek.
0: Beda artinya beda.
1: Cek itu caknya tuh.
0: Bercanda, Cek Yon.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue yang
0: canda. Aku kan suka bercanda, Cek Yon.
1: Aku juga. Iya. Aku juga.
0: Sudah, untuk Cek Yon, salam sayang, salam cinta, salam kangen, salam rindu selalu, Cek Yon.
1: Oh.
0: I love you, Cek Yon.
1: Iya Allah, cocuit nian. Gemes deh.
0: Tosik. Dadah, Cek Yon.
1: Dadah, Cek Eli.
0: Sayang.
1: Dadah, Tati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga lagu ini ya. Kita dendang dulu kaget, Cek Yon balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Laba-laba ke 4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Besanjo, Pak Yuk Togo Yuri. Ya, kita akan telepon nih. Halo. Wah, terputus sayang Nian rupanya. Kenapa ini kan? Cak jala-jala, oh, udah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Cik Ewan cantik.
1: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ye?
2: Ya, dari mana bae.
1: Dari mana bae? Oh, Mang Pen. Sudah-sudahlah. Aku,
2: apa kabar, Jewan?
1: Alhamdulillah baik. Akulah hafal suara Mang Pen sudah.
2: Iya, enggak baca lagi nanti budi-budi.
1: Enggak bisa lagi ya Mang Pen ngolak aku. Enggak bisa ya.
2: Uji aku tadi kalau lagi jiko kalau lupa ya yo ingat
1: masih enggak bisa yo. Enggak bisa ambo di budi ke. Enggak bisa.
2: Aku pesannya tak ada bawa apa-apa, Jewan.
1: Enggak apa-apa, dosa bawa apa-apa.
2: Cuma mampir baik sebenarnya lewat kan mampir.
1: Iya. Masuklah dulu.
2: Iya.
1: Man banyu bening ado.
2: Ini nah, dia miss call. Jadi kan Celi juga dan Melo Janyo juga.
1: Sudah si Eli tadi masuk. Sudah tadi lah masuk.
2: Lagu kan Celi itu ada lagu dia.
1: Yang barusan kan lagu pintaan Celi.
2: Iya, kan itu tadi kan.
1: Bukan yang doa mande nih.
2: Oh, yang kan itu lagu siapa? Aku baru monitor.
1: Si Akbar.
2: Oh, ya baru itu kan memang punya dia kan itu dia.
1: Karena aku yang ngomong Cak Bar, bukan aku ya, bukan aku ini.
2: Tidak, memang dia itu ahli, memang ahli. Itu rombongan dia kan itu, kan putra Banten rombongan dia itu. Dia sama Aspin dia kok, kan itu galau, cuman juga.
1: Tadi ini lagunya itu ada untuk siapa tadi, untuk Cik Robi.
2: Oh, Cik Robi lagu anu, kalau Robi ada wongnya kalem, kan ke Cik Robi itu. Iya, kalem ya.
1: Iya, ya.
2: Kalau lagu anu itu, lagu Banten paling sudah diputar belum?
1: Belum.
2: Ayo dalam itu juga Cik Ewan, banyak.
1: Laju.
2: Kalau spesialnya untuk Cik Ewan bae lagi bertugas. Ya mudah-mudahan Cik Ewan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya mudah-mudahan aku doakan semoga cepat yo. Nggak tuh apa dia janur belengkung enggak Cik Ewan.
1: Waduh, yo. Janur belengkung di depan rumah
2: ya.
1: Aduh.
2: Depan rumah Cik Ewan bukannya di mana-mana bukan. Mudah-mudahan yang terbaik buat Cik Ewan.
1: Amin amin.
2: Bukan cari wong kayanya banyak duit. Habis kan bangkrut, tak tegurnya lagi, Cik Ewan.
1: Iya.
2: Tapi kalau kayu hati aman, Cik Ewan.
1: Insya Allah, insya Allah.
2: Ya, itu beda. Ya. Salam untuk keluarga di rumah juga, Cik Ewan, ya.
1: Oke, Mang Pen.
2: Dengan wotonya, salam untuk dari anu Mang Teni dan selangka dalam.
1: Oke, deh.
2: Ya, adik-beradik bahaya aku kalau dengan wotonya Cik Ewan dulu. Anak Cik Ewan kan keponaan dia tuh, kan.
1: Iya.
2: Itu beda, Cik Ewan. Terima kasih waktunya, Kak. Aku udah kasih bawa, cuman maliknya nak minta bawa.
1: Iya, bawa lagu.
2: Yo, bawa lagu ya. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Pendi. Belakang dalam. Nah, lanjut lagi nih penelpon selanjutnya. Kita tunggu di belakang Mang Pendi siapa? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Paket.
3: Hai, paket.
1: Paket. Langsung ya, paket. Apakah ada paketku? Gitu kan?
3: Ada paketnya ini 884.000.
1: Mahal sekali.
3: Iya, begitulah harganya.
1: Ambo, ada cie ambo. Cak mano
3: ya? Aduh, ya sudah tukar lagu saja lah.
1: Ya sudahlah, kalau begitu mau lagu apa sah?
3: Nirmala aja say, putar say.
1: Nirmala ya, oke. Spesialnya untuk siapa, Cek, Sisi?
3: Spesialnya buat yang selalu di hati saja lah.
1: Wow.
3: Ucapannya tetap selalu jaga hatimu.
1: Wow.
3: Ya, makasih.
1: Mantap. Sama-sama.
3: Cantik.
1: Sama-sama, Cek Sisi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, di belakang Cek Sisi ada siapa? Halo. Halo.
4: Halo, selamat sore menjelang malam.
1: Iya, selamat siang menjelang sore.
4: Apa kabar kita Jian?
1: Iya, baik. Ini dengan siapa di mana?
4: Dari Putra Kelana.
1: Dari Cek Putra Kelana, ya. Banyu Acin. Kenapa banyunya Acin?
4: Ini di lagi ya. Jian apa kabar, sehat lah?
1: Sehat, alhamdulillah gitu. Yang lagi tak sehat nih Cek Gaya sama Cek Abah lagi tak sehat.
4: Oh, berdua tu ya? Entah wadola.
1: Wadola, barusan berangkat dia.
4: Ya, tanya itu apa?
1: Kanji tuh sudah tadi, Cek.
4: Ndak waduh lah tuh. Kanji tuh wawannya noh.
1: Ndak tahu aku. Ndak aku ndak berani komen ye.
4: Iya.
1: Ndak berani aku.
4: Apa lagu kita nih?
1: Apa Nusantara, Cek?
4: Oh, lagu Nusantara. Kalau lagu Nusantara kita minta ini lah.
1: Apa?
4: Lagu Jambi.
1: Yang mana itu?
4: Lagu Jambi Ketimun Bungku.
1: Ketimun Bungku ya.
4: Iya.
1: Kita cari dulu. Oke, spesialnya untuk siapa, Cek?
4: Ada lagu itu.
1: Ada, dari Hairun Najwa ya?
4: Ah iya. Bener sih, Yon. Selamat sore, selamat bertugas. Pokok semua kru-kru Radio Perempat, semuanya selamat sore, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Buat pen-pen yang sudah masuk tadi, tidak saya sebut satu persatu. Kita berbagi-bagi waktu. Pokoknya semua pen radio Perempat saat Nusantara. Semuanya selamat sore, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Buat rekan-rekan saya yang di jalan tol
1: ya,
4: yang masih kerja, hati-hati.
1: Iya benar, harus hati-hati. Keselamatan yang paling utama.
4: Oke. Mbak Cion, bagian terima kasih waktunya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Kelana ya, di jalan tol biasanya nih. Iya. Ini sudah 3 lagu kita putar ke dulu. Gak mana ada waktu Cek Yawan angkat lagi. Tapi tenang bae, di Bepadu masih sama Cek Yawan. Pokoknya 8 jam ini full sama Cek Yawan. Jangan mana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulo, lah kita peloi tadi, Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cok Ewan di Sriwijaya sore. Kali ini dulu re, kita berada di Bepadu Bepinta lagu dangdut. Kita angkat telepon dulu ini. Halo.
1: Halo, Bepadu Bepinta lagu dangdut Cok Ewan.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kuyung.
0: Nah, Kuyung Adi ya, di Sukarame.
1: Sukarame.
0: Sehat Kuyung?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah emang itu.
1: Cak Wan, kabar Cak Iwan?
0: Alhamdulillah juga sehat selalu. Sehat selalu, ceria selalu pokoknya.
1: Sehat selalu, selalu sehat.
0: Sehat selalu, selalu sehat, ceria selalu, selalu selalu ceria. Iya.
1: Selalu ceria. Lanjut, lanjut ya.
0: Tadi kan setengah-setengah sama Wak Dola kan? Yo, nah ini memang jatah kitanya.
1: Jadi sikok bagi duo.
0: Sikok bagi duo. Aku rakor re, kamu Iya. Lagu koyong nak lagu apa?
1: Lagu apa? Lagu Roma le.
0: Yang mana?
1: Yang tabir kepalsuan.
0: Takbir?
1: Tabir kepalsuan.
0: Tabir kepalsuan.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam untuk yang lagi di dalamnya, ada Pak Sobari, ada Pak Putra Banten, ada si Apo Anwar, ada Pak apa, ada Sarul, ada Ranyo, ada Andra, terus ada Fauzan, ada Irin, ada siapa, Bang Rudi, ada itu siapa lagi ya? Nah, Pak Zainal. Pak Zainal, kalau ini sama ibunya, satu ada bunda, bunda Ida Arifin, terus ada Wapet, ada Bang Iwan, ada Adi Pitung, Asmi Aspinyo, terus ada siapa lagi, Rizwan, ada Nadia, ada Hendra Widodo, ada Robi, ada siapa Eli. Pak Cik galau-galau Pak Cik Nah, ada ini emang pen dua-duanya. Iya. Nama Ujuk 035 Mang.
0: Oke.
1: Wanita terus Mang Ujuk. Mang Ujuk, Siti sama Mang Ujuk ini Dako. Galau-galau Cik Yohan ya.
0: Oke deh.
1: Jadi kirim galau-galau ya, maaf lah kalau yang belum senggol. Nah, ada ini Rian Sudirman. Maaf lah yang belum senggol ya.
0: Agak senggol balik ya.
1: Cik Yohan, terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu Cik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Selalu, selalu sehat. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi belakang Cik Adi, ada siapa nih? Belakang Koyong Adi, kita angkat dulu. Halo.
2: Halo, kembali. Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir. Siapa ya?
2: Dewan.
0: Iya.
2: Ya, tak kecilin di suara kita ya.
0: Siapa ya?
2: Ya, Kedodong Hutan.
0: Oh, kerudung hutan, ya Allah.
2: Ya, berapa baju hari, ya agak lemah dikit, asam kumbang berarti ya.
0: Baca dia.
2: Dewan?
0: Ya, ngapa, Cek?
2: Lagunya itu dari Christina.
0: Yang mana?
2: Petualang.
0: Petualang?
2: Iya.
0: Petualang cinta.
2: Petualang cinta,
0: kita cari dulu bentar ya, Cek.
2: Iya, cari-cari itu di dalam torokan apa-apa ya.
0: Petualang cinta. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya dalam keadaan sehat galau-galau yang lagi monitor perempat yang siaran CEO Anda ya. Pokoknya suplai mangangan ya.
0: Oke.
2: Ada lagi ya, Cek?
0: Ada dong.
2: Ya, aduh, terima kasih alhamdulillah. Iya. Ya mungkin itu atas waktu terima kasih CEO Anda. Dalam keadaan sehat bahkan keluarga buat kita galau-galau ya.
0: Ya, siap-siap.
2: Ya,
0: siap.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Cek Kedodong Hutan ada siapa lagi nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Cek Ewan ketemu lagi deh.
0: Cek Eli. Di mana-mana ada Cek Eli ya.
3: Ya iyalah dong, kalau udah atek bukan Eli.
0: Iya, di mana-mana ya dirimu ini iya. Berkelana.
3: Alhamdulillah kebetulan masuk lagi Cek Ewan.
0: Pas nian, memang rezeki Caknya.
3: Alhamdulillah banyak rezeki hari ini.
0: Iya, amin, amin, amin. Bukan cuma rezeki ini, rezeki yang lain juga aku doa ke banyak.
3: Semoga Cek Iwan juga banyak rezeki.
0: Kalau misalnya hujan, aku doa ke ada hujan habis ini.
3: Amin, Cek Iwan. Aku seumurah setiap hari hujan itu Cek Iwan.
0: Biar tak capek ego ya.
3: Iya.
0: Lanjut Cek Eli, nak lagu apa?
3: Lagu ini Cik Iwan, Siti Badriah Cik Iwan.
0: Yang mana tuh?
3: Berondong tua Cik Iwan.
0: Berondong tua. Oh, lah lama kok denger lagu itu.
3: Oh, lah lama. Ada berondong tua.
0: Oke. Okay. Bisa aja itu ya. Bisa aja itu. Aduh, asik langsung. Salamnya untuk siapa, Cek?
3: Kirim ya.
0: Heeh, salam untuk siapa?
3: Untuk Mang Pen Langkan, Mang Pen Gaseng, ada Kak Robi, Bang Ojo, ada Mang Akbar, Mati Alisanya. Ada Sisi, Bang Irin, Fauzan, Ayah Sabari, Mang Putra Banten. Ada Bang Rian juga, terus Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan, Cek Ita, Cek Rara, Bang Sahrul. Bang Adi Sukarami tadi ya, Adi Titung, Bang Andra, Anggi. Untuk galau-galau baik Cek Iwan, Caknya. Oh, ada Cek Titik juga Cek Iwan.
0: Terus, abis?
3: Caknya,
0: jadilah.
3: Jadilah.
0: Jadilah, Caknya. Jadilah, oke deh.
3: Saya mohon maaf lah, bukan ada yang nyenggol lupa.
0: Kaget digoyor lagi be senggolannya.
3: Malam pulo
0: apa. Masih banyak waktunya.
3: Apa Cek Iwan?
0: Ya masih banyak waktunya. Santai bae.
3: Iya. Bukan kalau sama Cek Iwan lagi malam kayak.
0: Jangan, Cek. Laju kayak malek pula jingo. Ai, Iwan enggak halo singgo kato. Budak ini lagi, katanya.
3: Pilih. Enggak lah, seneng uang, Cek. Suara Cek Iwan kan imut-imut.
0: Iya, Allah. Jangan gitu dong. Agak enggak mau lagi headset ini. Hai. Hai, hai juga. Hai juga. Hai juga.
3: Ya udah, semoga Cek Iwan sehat selalu,
0: amin.
3: Banyak duit, banyak rezeki
0: pokoknya. Amin.
3: Semoga semoga balik malam kali tidak kehujanan.
0: Amin.
3: Yo, kami nggak turun dulu Cek Iwan.
0: Yo, hati-hati ya.
3: Hati-hati juga sayang. Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis dari Cek El ini ada siapa lagi nih? Kita buka WA dulu. Ada dak? Dak kate. Betah. Kita angkat telepon dulu macam tu. Halo.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa?
4: Alhamdulillah bertemu lagi kita.
0: Jasmin. Iyo. Tidak pakai apa?
4: Cek Iwan lagi bantu ya.
0: Iyo, sama aku pokoknya sampai jam 8 kaget.
4: Ah, kasihan dek lu.
0: Aku kan itu gantiin Cek Gaya sama Cek Abas.
4: Iyalah.
0: Cung apa itu? Cada sedangnya tuh. Jangan gitu dong. Cewa aku nih.
4: Minta lagu, Cek.
0: Lagu apa?
4: Termiskin di dunia.
0: Oh.

0: sí.
1: Siapa lagi lah ya?
0: Rio. Oh, aku sudah ke tempat sisi rapi tempatnya.
1: Di mana?
0: Ke tempat sisi rapi tempatnya.
1: Oh, sini, iya ya. Di mana daerah Cek Sisi?
0: Daerah dia di daerah ini apa? Di
1: Pelaju. Pelaju, ya? Oh, Pelaju tuh lah ya.
0: Oh. Lebaran kami ke tempat sisi. Lebaran lagi ke tempat sisi lagi.
1: Woi. Sanjo-sanjo ya.
0: Iya, tempat Adi Pitung sudah deh. Tempat Nadia.
1: Woi, lemak yo.
0: Iya.
1: Sehat-sehat ya.
0: Iya. Untuknya siapa lagi cek ya, Mang Yasin cek. Kasihan dengan dia galak nyari aku. Iya cek. Terus siapa lagi cek? Lara Sahrul cek, Pak Ujan. Yo galau-galau lah cek.
1: Oke, macam itu.
0: Ya, untuk cek Ewan selamat bertugas. Oh, numpen digasin, numpen dilangkan.
1: Payo.
0: Yo, untuk cek Ewan selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Amin, ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum cek.
1: Waalaikumsalam cek Asmi. Ya, Dewa Hitam yang masuk lagi sama cek Eli. Ya, dua ya, double ya cek. Lanjut lagi lah macam itu. Sekalian lah, lima ikut lah. Halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbok Wati.
1: Oh, Mbok Wati, sehat, Mbok?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mbok Wati di mana, Mbok Wati?
2: Di Pemulutan.
1: Di Pemulutan ya. Cak mana banjir sana, Mbok? Tinggi dak?
2: Kalau pagi-pagi tinggi.
1: Oh, masih tinggi ya pagi ya. Kalau
2: sore ini kering.
1: Oh, kering surut dia ya?
2: Iya, surut.
1: Alhamdulillah. Tapi dak banjir kan ya?
2: Pasang.
1: Tapi dak sampai masuk rumah kan, Mbok?
2: Nah, rumahnya tinggi.
1: Oke.
2: Rumah panggung.
1: Iya, memang banyak rumah panggung sih Sanoy masih ya.
2: Iya.
1: Nah, lagu apa Mbak Wati?
2: Lagunya Rumah Mungil.
1: Rumah Mungil dari siapa itu?
2: Dari Mirna, Mirna Wati.
1: Adonya yang dari Mega Mustika nih, Cek.
2: Oh iya, basing lah.
1: Oke, bol. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk Yasin Tangga Buntung. Belum masuk ya?
1: Belum masuk.
2: Belum ya, ngamar lagi. Banyak Iwan Yeni, Zai Diruha, Nadia, Juni Pelaju, Mang Pen Gasing, sama Pak Ependi ya. Banyak siapa ya? Oh ini ya. Ya yang di Tiga Ulu tuh, mau Adi Pitung. Itu sudahnya Hendra Widodo, Hendra Kayangan. Itu deh Cek Yon.
1: Oke.
2: Cek Yolan, Cek Yolan ya.
1: Yohan.
2: Ya, Yohan. Ya.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Wati.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulurnya sudah 5 penelpon ini Cek Yohan tahan dulu, tidak diangkat dulu. Kaget kita lanjut lagi sesinya setelah azan asyar ini dan 5 lagu tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar kebersamaan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini menjadi pengingat bagi kita galau-galau untuk menunaikan ibadah sholat asyar, dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberi kelancaran serta keberkahan. Dulur, usai beribadah ini tetap bersama kami di perempat RR Palembang, karena setelah ini Cik Iwan bakal muter ke lagu-lagu dangdut yang sudah direquest oleh dulur kita tadi. Jangan kemana-mana, tetap di perempat suara budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Ayo dulur-dulur, bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Laba-laba ke 4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Bepadu, minta lagu dangdut ya. Buat dulur yang minta lagu dangdut, payu di Goyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-784-8884. Ayo, siapa lagi di belakang ini? Halo. Wah, terputus sayang Nian. Ngapa ini? Kita coba lagi nih ya. Halo.
1: Halo, Bepadu, minta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Mang Pen di Gasing Laut.
0: Iya. Ini Mang Pen Gasing Laut, ye.
1: Iya, Mang Pen Gasing Laut. Kalau Mang Pen Cikoknya tuh di Langkandale.
0: Sehat Mang
1: ini
0: Pen.
1: Ini sama Cik Wan ya?
0: Iya, dengan Cik Wan ini.
1: Iya.
0: Sehat Mang ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Habis terang hujan ini.
0: Oh, hujan di sana ya?
1: Hujan di Gasing.
0: No, di sini enggak, tapi ku jingok di daerah apa depan IP hujan.
1: Hujan.
0: Heeh, daerah Cindes ya, situ.
1: Oh, iya, dekat IP ya.
0: Heeh, dak rato caknya nih.
1: Iya, dak rato, hujan cepat cempuk kan.
0: Hujan cepat cempuk. Pasak galak bae ye.
1: Iya.
0: Ayo Mang, nak lagu apa?
1: Lagunya dari Bang Haji bae.
0: Yang mana tuh?
1: Lagunya dari ini bae. Apa itu dari Bang Haji, Roda Kehidupan bae.
0: Roda Kehidupan. Ayo kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Iya. Salam-salamnya buat Senamo Langkan ya.
0: Heeh.
1: Mang Yus di Jalo 17.
0: Heeh.
1: Buat Pak Sobari ya. Heeh. Buat Cik Aspin sama Cik Asmin. Cik anu Akbar sama Cik Arisa.
0: Iya.
1: Robi, Andra. Buat Sarul, Adi Pitung, Adi Sukarame, Adi Rantawalai. Buat Sisi, Nadia, Eli Gandus. Buat Mbok Wati juga, Mang Nabi Jagaraja, Rizwan Bukit, buat Mang Yasin juga, ya, buat siapa itu Bunda Aleta ya, Cek Juni di Pelaju, buat Rian Sudirman, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lah, ayo.
1: Buat Dodong juga, ya. Buat siapa lagi ini? Fauzan, ya. Siapa lagi ini? Lupa, saudara.
0: Sudah.
1: Galau-galau baca ya.
0: Oke deh.
1: Yo, tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Mengucapnya kompak selalu, ya.
0: Oke deh.
1: Selamat sore, baik kan?
0: Iya.
1: Ini sama Cik Wan, ya?
0: Cik Yohan sama Cik.
1: Cik Yohan, Yohan.
0: Yohan.
1: Yo, Yohan. Uji aku artis DA itu Yohan. Yo, itu baik Cik Wan, ya?
0: Oke deh.
1: Yo, itu baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik. Cik Pendi di Gasing Laut ya. Lanjut lagi nih penelpon kedua di jam 4 ini ada siapa? Halo.
2: Bepadu.
0: Iya, tak lagu dangdut. Dengan siapa di mana?
2: Tanggo Cian.
0: Tanggo 1 lu, 3 lu nih.
2: 3 lu.
0: 3 lu ya.
2: Iya.
0: Ini Cik Adi Pitung.
2: Iya, Cian.
0: Sehat ya, Cek?
2: Apa kamu? Hah?
0: Sehat dak?
2: Sehat.
0: Di sana hujan tak, Cek? Sehat juga, alhamdulillah. Hujan tak, Cek, sana, Cek?
3: Man, di pagi tidak hujan ini, tidak.
0: Tidak, ya?
3: Tiga ulu, man.
0: Oh, dah, aduh, wong itu, males aku.
3: Bukan tiga ulu, ini Pak Jo.
0: Iya, wong Pak Jo.
3: Tapi, Cek, Yohan apa Yot tuh? Emang kayak ini galak nih, kan? One.
0: Bukan one. Abis one, two, three, ya? Aduh, dah.
3: Ya, bukan mata uang Yohan, lain belum.
0: Aturlah, Cik Aspin, aturlah. Mano seneng kamu, tak apa-apa.
3: Bilan.
0: Apa?
3: Dah makan model lah.
0: Sudah aku makan modal tadi pagi.
3: Oh, kami beli modal.
0: Woi kak, aku sudah duluan nih, sorry nian nih.
3: Ada modal, ada pisang goreng.
0: Wah, aku tadi makan tau gak, modal mie.
3: Ada pempek.
0: Sudah, aku makan pempek tadi pagi juga. Yo lanjut.
3: Ini lah.
0: Gak siaran aku nih, dosa diajak aja. Gak siaran aku nih.
3: Kami ke sana.
0: Aju.
3: Nian aku ayah. Apa gawe dari pagi ganti
0: siaran. Enggak tahu juga aku, jangan tanya aku.
3: Kamu mengklakan kemarin kan?
0: Ya Allah, dah.
3: Siapa malam ini? Ya?
0: Malam ini siapa ya? Ini hari apa nih?
3: Ini hari Jumat.
0: Jumat, oh Cek Mita abis ini.
3: Oh Cek Mita. Sampai malam ya kita sana.
0: Oh ya aku nak balik, nak kan?
3: Kita makan-makan.
0: Aku nak tidur.
3: Mau tidur? Aku nak jalan sama AA.
0: Itu juga. Abis itu gak tidur juga. Biasalah. Biasalah.
3: Ada film baru di YouTube.
0: Apa sok tahu film?
3: Aduh.
0: Apa lah film apa?
3: Judulnya.
0: Iya apa? Ngolake emang galak, males iya aku ih. Dalam ACS Pen balik lagi Cak Adi ini nih.
3: Sudah balik ke mana?
0: Iya.
3: Ida ini dia sama aku.
0: Ida.
3: Tidak.
0: Tidak.
3: Lagi diminta lagi. Lajar lah, malu-malu
0: mulai jawab. Tidak.
2: Resiko ada gak, Cewan?
0: Dari siapa itu?
2: Siti Nur.
0: Resiko?
2: Iya.
0: Resiko.
2: Sambil kirim ya.
0: Boleh.
2: Ada mang pen langkan, mang pen gasing. Ada lagi Kasmi, Kasim, Nadia, Mahendra, Widodo ya. Yang jadi makin mobil lagi, ada lagi Panji, Siti, ini Wakpe, Rizwan, Bar Malisa, Kozan Erin, Harul Farai, Mangguta Banten, Mahadis Karami, Sita Disnilai, ada Mbak Wati, Siti, Mang Nati, ada Mang Zainal Siska, apa? Ada cuman lagu.
0: Kate risiko ya? Hah?
3: Tadi lagu lagi.
0: Siti Nur. Siti Nur. Kate.
3: Titi Nur.
0: Oh Titi. Coba bentar. Titi Nur.
3: Siapa Titi pesan Cik Yon ya? Simon kalau masuk telepon ke nomor HP aku Mon kalau kau dengar Simon.
0: Titi Nur risiko?
3: Iya.
0: Tak kate ah?
3: Tadi di lagu lain tadi, muda-muda tadi.
0: Adonyo ini cinta bercabang, badai derita, penyesalan.
2: Kami istimewa.
0: Oh, Melili ya?
2: Iya.
0: Ado
2: ya?
0: Ado, kalau Melili kamu istimewa.
2: Ya,
0: oke deh.
2: Simon, pesan dari Kasim, telepon nomor dia.
0: Wah.
2: Jadi untuk galau-galau ya. Sama sore, Cion. Makasih Cion ya.
0: Iya sama-sama Cek.
2: Semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Bahagia bareng Bogor rumah.
0: Amin.
2: Makasih Cion.
0: Ya sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laju di belakang Adi, Cek Adi Pitung sama Cek Aspin tadi yang berdouble itu ya. Berdua-dua itu ya. Siapa nih? Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bapadu.
0: Bapadu dengan siapa di mana?
4: Dari Andra.
0: Cek Andra di mana, Cek?
4: Di luar ini.
0: Oh, jauhnya, Cek. Iya.
4: Tidak, dekat masih Sumatera.
0: Iya, cuma mandari Palembang 5 jam 6 iya, jam. Heeh. Ya. Yeah.
4: Iya. Cuma setengah hari perjalanannya.
0: Encok juga, Cek, masih menjalan kaki.
4: Iya, mau merangkak lemak.
0: Tambah itu kesut-kesut kaki nih. Cek, masih banjir enggak iya, sana merenim? Apa udah lagi?
4: Apa?
0: Masih banjir gak galak?
4: Oh, kadang-kadang lagi pasang yo.
0: Oh banjir udah pasang
4: lah ya? Aman hujannya ini deras. Naik banyaknya.
0: Oh itu udah pasang ya hujannya tuh ya?
4: Apa iyalah. Banjir itu? Sama bahaya, sungai besar soalnya kan?
0: Oh iya, ya juga sih. Lagu apa Cek?
4: Lagu? Lagu apa ya?
0: Apalah.
4: Nah, lagi bingung aku nak minta lagu tadi.
0: Ngapo bingung? Oh,
4: lagu apa ya?
0: Apa yo?
4: Tadi tuh. Siti Badriah, Cek.
0: Yang mana?
4: Apa ya? Pengen ya, Mak.
0: Siti Badriah.
4: Ini lah, apa? Kok yang ngomong udah ya, sering dipisah. Video call aku ya, Cek.
0: Video call?
4: Video call, yo, video call aku.
0: Siapa ini?
4: Dari Siti Badriah.
0: Oke.
4: Okay. Ada ya?
0: Ada dong. Salam-salam untuk siapa?
4: Ya, agak ngegas dikit lah gue.
0: Wuih, hobi nang ngegas-ngegas.
4: Iya. Jadi tak lemes kan sore-sore main.
0: Ayo.
4: Ya, kirim saya.
0: Boleh, lanjut.
4: Buat Sisi, ada Eli, Robi, ada juga Adi Pitung tadi, ada Adi Sukarami, ada juga buatnya Mang Pen, Gasing, Mang Pen Langkan ya, ada juga Ujuk Sako, Ujuk 035, ada Sahrul, Barang Rara, Simon Pribadi, Barang Ceweknya ya, tinggalan juga buatnya Cik Ica, Yuk Nadia, ada Mang Rizwan, ada Bang Iwan, ada juga Mang Napi, Mang Helmi, BCMI ya. Tak ketinggalan juga buatnya siapa lagi ya? Rian ya di Sudirman. Terus buatnya siapa lagi ya? Fauzan, Mang Putra Banten, Mang Akbar, Ayah Sobari. Apa lagi ya?
0: Tak tahu.
4: Seluruh juga baca ya.
0: Iya.
4: Seluruh yang dengar kabar ya pokoknya.
0: Oke deh.
4: Yang lagi monitor, yang sering masuk. Siapanya salam kompak di udara. Doa yang terbaik lah untuk mereka ya.
0: Amin, amin ya
4: Rabbal. Yang lagi
0: amin.
4: Sakit semoga lekas sembuh.
0: Amin.
4: Iya. Yang pastinya apa ya? Semoga rukun barang keluarga. Yo, barang teman-teman kita sesama apa ya? Penggemar radio. Doa ya rukun selalu.
0: Oke.
4: Iya, tidak ketinggalan juga buat Odu Ica ya, yang di Palembang ya, barang mbahnya lagi monitor. Siapanya apa ya, sehat selalu barang mbahnya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Iya, sama Mbak Rina juga ya di Palembang, sehat selalu. Okay. Spesialnya buat Anggi, salam sayang selalu, sehat selalu, doa yang terbaik untuk Anggi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Itu ya, lagunya ketunggu Ica ya.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita buka. Abis tiga teleponnya kita buka ke WA dulu ini ya. Dari ada Hamzah Yusuf, Cik Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Adu. Cek request lagu Kurindu Ayah dari Selvia Mah. Salam untuk Cek Fauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli dan semua fans Pro 4 Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin juga. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Cek Hamzah Yusuf. Ini kita cari ke lagunya. Abis itu ada dari Mang Pen lagi Dari Mang Pen Langkan Dalam. Bapak Adu minta lagu dangdut. Assalamualaikum Cek Yohan, sehat selalu yo. Minta lagu Pengobat Rindu, kirim salam untuk Cek Pipit di Talang Betutu, Eliga di Gandos, Asmi Aspin, Mang Adis, Sukarame, Nadia, Ani Kenten, Cek Ita, Sungai Lais, Mbok Wati, Sarul, Rara, Sonamo, Gasing, pokoknya Mang Yasin, Hendra Kayangan, Tangga Buntung, Bunda Aleta, Iwan, Yeni Kertapati, Rizwan Bukit, Pak Darmawan, Wak Pet Demang, Mang Helmi, Mang Tozai, Pian, Talang Balai, BMI, Simon, Siti Aisyah, semuanya. Terima kasih waktunya buat Cek Iwan, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sudah tiga penelpon, dua WA, kita baca ke. Itu kita dendangin dulu, habis itu kayak Cek Iwan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

0: wilayah Amerika. Americano numero uno.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: 88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Bepadu peminta lagu dangdut ya. Buat dollar yang minta lagu dangdut di Goyori bisa di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Pak, yuk kita angkat telepon dulu ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya cantik?
0: Ya seperti inilah cantik, selalu ya selalu cantik dan sehat ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, tabarakallah ya bunda-bunda. Aduh, Cek. Masuk terus nih.
1: Iya dong.
0: Kamu pulsanya banyak ya?
1: Kok tahu?
0: Wah, kamu pasti orang kaya ya.
1: Iya, saya orang kaya di konten.
0: Iya. Ya ampun, Cek Sisi pulsanya banyak deh. Di menang-menang. Di mana-mana.
1: Di konter kali.
0: Cek. Iya. Laju hujan enggak barusan?
1: Mendung-mendung manis teh.
0: Tidak hujan ya, serius?
1: Tidak.
0: Wah, aneh nih.
1: Belum.
0: Aneh ini memang Palembang nih. Iya. Aneh nih yang Palembang nih, Cek.
1: Apa itu bunyi?
0: Ah, enggak tahu bunyi apa tuh, Cek. Apalah, geruduk apa geruduk. Geruduk. Woi, bahasa aku ya Allah, geruduk zaman kapan?
1: Kayaknya takut deh, ada yang jatuh.
0: Cek, nak lagu apa, Cek Sisi?
1: Teman sejati dong, Revina.
0: Oke, salam untuk siapa?
1: Yang sudah masuk banyak kayaknya. Jadi,
0: oh banyak gitu.
1: Yang aku inget deh tadi ada ini, ada Andra ya sama Anggi juga ya. Ada Wadi Pitung, Mang Adi Sukarame juga tadi ya. Ada siapa lagi tadi, ada Mbak Wati juga tadi kalau gak salah ya.
0: Aduh, Mbak Wati tadi.
1: Ada Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Jasing, Mang Aspen, Cik Asmi juga ya. Ada Bang John juga tadi kalau gak salah ya. Ada Eli juga, selamat sore Mbak Eli Ermawati. Siapa lagi?
0: Siapa lagi lah?
1: Nah ini buat Ayah Sobari ya. Buatnya Mak Akbar sama Tante Alisa ya.
0: Ya.
1: Setelah ganteng bareng istri tercintanya. Terus buatnya Pauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore ya. Pak Fendi Rangkan, Pak Fendi Gasi, ya udah tadi ya.
0: Iya masuk kan lo tadi dua-duanya.
1: Terus siapa lagi nih, banyak Mang Hendra Widodo, Mang Juan nih, Mang Rizwan juga di Bukit, bareng Pak Darmawan juga. Ada Mang Simon, bareng Siti Aisyahnya ya. Siapa lagi Cik Iwan?
0: Mang Pendi sudah, Cik Adi Tigo Iko sudah?
1: Sudah, sudah. Banyak nih yang nama di bagi-bagi.

0: Ambek lah. Tidak ya, apa-apa.
1: Ini banyak Mbak Pipit ya.
0: Uh-uh.
1: Terus buat siapa lagi dulu yang masuk? Ini Bang Yus ya.
0: Uh-uh.
1: Bang Uju, Sako Rambutan. Bang Uju 035 juga ya.
0: Uh-uh.
1: Itu siapa Bang Idham bareng Mang Peri di Sungai Rotan ya.
0: Uh-uh.
1: Ibu Maria juga ya, yang ada di rumahnya di Kertapati.
0: Uh-uh.
1: Nah, siapa lagi tuh kalau masuk malah lupu aku. Itulah galo-galo-galo.
0: Galo-galo bayala ya.
1: Ini okay. Siapa tuh? 4400. Selamat sore.
0: 4400.
1: Iya, jangan galak miskol. Masuk ke perempat mana.
0: Iya, salam-salam sekalian ya.
1: Iya, jangan nelpon ke sini. Jangan nelpon ke sini. Kami saru dengan Rebiun.
0: Iya. Uh-uh.
1: Ini buatnya siapa tuh yang ada di OI itu, ada Mang siapa? Siapa Cik Yon yang di OI?
0: Diogan Hilir?
1: Iya, Mang Pian nih sama Mang Helmi.
0: Oh, Talang Balai kalau Mang Pian gak sih?
1: Iya, Mang Pian, Talang Balai OI itu.
0: OI itu ya?
1: Iya, itu OI.
0: Oh, gak tahu aku Cik, taunya Mang Pian, Talang Balai taunya Cik Pian.
1: Iya. Ya, galau-galau ya.
0: Oke.
1: Mohon maaf yang belum dikirim.
0: Uh-uh.
1: Benar-benar lupa kami.
0: Iya, tak apa-apa.
1: Yang spesialnya.
0: Boleh.
1: Spesialnya buatnya Inces Elit nih yang lagi duduk santai menjur kaki.
0: Iya.
1: Kami lagi nak nyam-nyam dia.
0: Wis, makan sore dia ya.
1: Iya, nak nyam-nyam, habiskan katanya.
0: Mm-mm.
1: Ewan ditanyanya nak, tante sudah nyam-nyam belum katanya?
0: Sudah, tante lah dua kali nyam-nyam hari ini.
1: Oh, berarti perkenyang hati pun senang.
0: Of course, tentu dong.
1: Oh iya ini buatnya Saru Rara ya.
0: Oh iya, Saru Rara, oke okay.
1: Eita ya, Nadia juga, nah kan lupa, maaf kelah. Bukan tak inget, lupa. Udah.
0: Oke, okay, Cek Sisi.
1: Makasih, Cek Iwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi, coba. Ini penelpon terakhir yang Cek Iwan terima hari ini. Siapa nih? Halo. Halo. Bapak Adu. Dimatiin, sayang nian. Sudah lama, Cek itu. Lanjut lagi lah. Ya, pokoknya ini penelpon terakhir nih. Halo.
2: Halo, Bapak Adu.
0: Iya.
2: Tendak lagu dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
2: Widodo, Cek Iwan.
0: Oh, dengan Cek Widodo ya, Talang
2: yo.
0: Jambe.
2: Pinang.
0: Oh, Talang Pinang.
2: Iya, Talang Jambe, Cek.
0: Talang Jambe, oh iya, Jambe dan Pinang yeah. Ya.
2: Iya.
0: Sehat, Cek?
2: Alhamdulillah, Cek. Cuacanya panas, Cek.
0: Woy, di sini setengah hujan ya, setengah kering, setengah panas.
2: Di sini nyemak, Cek, nyemur iwak balung.
0: Hmm.
2: Iya,
0: cepet lo garing ya.
2: Cepet garing, Cek.
0: Cek
2: Iwan, sehat Cek Iwan.
0: Alhamdulillah. Selalu
2: garing kayaknya suaranya itu kan.
0: Iya, selalu sehat, selalu ceria. Iya.
2: Alhamdulillah, Cek. Malam besok malam Minggu, Cek.
0: Oh, belum hari ini ya? Ah, lama
2: iya,
0: nih.
2: Enggak
0: ya. Sabar.
2: Iya.
0: Oh, udah nyanyi
2: lah itu. Kan?
0: Itu nah, dengar dia ya.
2: Iya, ada kan.
0: Nah, lagu apa, Cek Widodo?
2: Lagu ini, Cek. Lambai yang terakhir, Cek. Imam S. Arifin.
0: Lambai yang terakhir.
2: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Ada Sisi tadi.
0: Mm-mm.
2: Sisi ada Nera masuk tadi. Ada di Pitung sama yang wong yang ini apa? Yang gini itu eh?
0: Gini.
2: Yo, Aspid Matic ya. Dikati gigi masalahnya.
0: Oh ya Allah.
2: Iya, Matic dia ini. Sama di Asmiya eh. Ada di apa? Ada Karami, ada Raufi juga, ada Eli, ada Nadia, ada Iwan, ada Mangbus, ada Wiswan eh. Tidak leta ada Mang Pen masa tadi, Mang Pen Yasing ya, Mang Pen Langka juga ya. Mang Yu saya jalur ya. Eren juga ya. Apa lagi?
0: Siapa lagi lah?
2: Galak-galak aja. Iya, galak ini bebelan aku nih.
0: Tak apa.
2: Sementara naik aku.
0: Iya.
2: Itu baik Cik Iwan ya.
0: Oke deh.
2: Buat Cik Iwan selamat tugas. Terima kasih Cik Iwan.
0: Oke, sama-sama Cik Widodo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penelpon terakhir ya yang Cik Iwan terima di sesi Bepadu. Nah ini sekalian nak baca ke WA dari Wapet. Nah dari Wapet katanya minta lagu Kenyataan Reti S. Jackie Zima ya. Lagu ini buat pendengar perempat, semoga pada sehat-sehat galau, sama buat bini wapel semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Itu doa aku ya. Dan kemana-mana tetap di perempat, karena setelah ini CL bakal balik lagi dengan hiburan dan informasi pastinya, dengan tema plesir wisata lokal. Sudah CL siap ke ya.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: mak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Nginang ialah tradisi mengunyah siri pinang khas masyarakat Melayu. Tradisi ini melibatkan daun siri, pinang, kapur, dan gambir. Nginang menjadi simbol keakraban dan kebersamaan sosial. Nginang biasanya dilakukan saat pertemuan adat atau menerima tamu. Kegiatan ini mencerminkan etika pergaulan dan penghormatan. Dulu nginang menjadi kebiasaan harian masyarakat. Maeni hari tradisi nginang mulai jarang dilakukan, namun masih dilestarikan dalam upacara adat dan budaya. Nginang menjadi warisan tradisi yang syarat makna sosial. Kita beralih ke info selanjutnya. Munggah merupakan prosesi adat pernikahan setelah akad nikah. Tradisi ini dikenal dalam budaya masyarakat Sumatera Selatan yang menandai sahnya pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam prosesi ini terdapat ponjen atau pemberian koin. Ada juga suap-suapan sebagai simbol saling memberi rezeki. Cacap-cacapan yang dilakukan sebagai doa keberkahan dan keharmonisan. Munggah mengandung makna tanggung jawab dan kebersamaan. Tradisi ini mempererat ikatan keluarga kedua mempelai. Sekian info sedengar, ingat berempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Laba-laba kembang 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini kita sudah masuk di plesir wisata lokal yang mana Cek Yon bakal ngasih ke informasi dan hiburan pastinya. Nah, kali ini Cek Yon ada info dulur ya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke 1343 Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang menyiapkan strategi penguatan ekonomi berbasis budaya melalui lomba kampung wisata. Program ini bukan sekedar perlombaan biasa, tetapi jadi daya ini menjadi upaya untuk melestarikan budaya lokal sekaligus mengembang ke ekonomi kreatif masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menjelaskan bahwa kampung wisata yang diikut sertakan ini bukan kampung

menyiap ke kampung terbaik yang kagetnya tuh bakal diseleksi hingga tingkat kota. Bahkan dulure kampung terbaik ini diproyeksi ke dapat mewakili Palembang pada ajang desa wisata tingkat nasional. Penilaian lomba itu tidak hanya dijingok dari sisi budaya dan kreativitas, tetapi juga kondisi lingkungan kampung, faktor kebersihan, keamanan, kenyamanan, sampai keterlibatan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam penilaian. Pemerintah Kota Palembang berharap program ini mampu memperkuat identitas Palembang sebagai kota budaya, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan UMKM lokal. Karena sejatinya budaya itu bukan hanya warisan yang dijaga, tetapi juga potensi besar yang dapat menggerak ke kesejahteraan masyarakat. Mari bersama ya, kita jaga budaya dan bangun kampung kreatif di Kota Palembang tercinta ini. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cik Iwan bakal ngasih info-info lainnya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan di Adat Budaya Kito dulu ya. Kali ini Cek Ewan masih ada info ini. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satunya ialah lewat dukungan terhadap pelaksanaan Palembang Tourism Forum atau PTF Volume 3 tahun 2026 ini yang bakal digelar di Kampus Politeknik Pariwisata Palembang pada 20-21 Mei. Nah, forum internasional ini mengangkat tema tentang pariwisata cerdas dan berkelanjutan dengan fokus pada inovasi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, layanan wisata terpadu, sampai kebersihan lingkungan hingga pengalaman wisata berbasis sejarah. Nah, menarik dulu ya, forum ini bakal ngadir ke pembicara dari berbagai negara pecah Inggris, Taiwan, Malaysia, dan Australia untuk berdiskusi mengenai masa depan industri pariwisata. Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan ke apresiasi terhadap konsistensi Politeknik Pariwisata Palembang yang terus menghadir ke forum internasional sebagai ruang kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri wisata. Menurut Herman Deru, pengembangan pariwisata ini tidak boleh dilakukan secara asal atau hanya mengejar populitas sesaat bayi, karena destinasi wisata ini harus dibangun berdasarkan potensi daerah, kenyamanan pengunjung, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Karena itu, inovasi layanan, kebersihan lingkungan, pemanfaatan teknologi digital, sampai pengembangan wisata kesehatan atau health tourism itu menjadi peluang besar yang perlu terus dikembangkan di Sumatera Selatan. Nah, dulur-dulur, melalui forum ini diharapkan lahir berbagai ide dan inovasi baru yang mampu memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Mari bersama dukung pariwisata Sumsel yang maju, kreatif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, setelah ini, Cek Ewan bakal ngajarkan hiburan lagu-lagu religi ya, sampai dengan pengajian Al-Quran KG di pukul 17.55 dan beduk azan maghrib di pukul 18.00. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dodolor, pendengar perempuan dimana pun berada. Sebentar lagi kita bakal masuki waktu maghrib di pukul 18.00. Untuk itu kami bakal merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajar Al-Quran pembacaan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 53 oleh Korea Amelia SPDI. Setelah itu akan kita dengar bersama beduk dan azan maghrib tepat di pukul 18.00 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

0: ammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya rabbal alamin.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lapor-lapor ke Pampa Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya sore ini. Dulur eh, kali ini kita berada di plesir adat budaya kita, yang mana Cik Ewan bakal ngasih ke hiburan dan informasi pasti ya. Kali ini Cik Ewan ada info tentang festival Kambang Iwa Harmoni. Jadi Kota Palembang kembali menghadir ke ruang kreatif yang mempersatukan budaya melalui seni tari. Nah, Dams Dance Studio itu bakal ngegelar Festival Kambang Iwa Harmoni pada Sabtu kaget besok 23 Mei 2026 di kawasan Kambang Iwa Palembang. Festival ini mengusung semangat menari bersama dengan keberagaman budaya yang melibatkan keempat etnis besar di Palembang, yaitu Melayu Palembang, Arab, Tionghoa, dan Kumring. Inisiator kegiatan Damri Aprizal mengatakan festival ini menjadi upaya menyatukan masyarakat melalui seni dan budaya. Menurutnya, Palembang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan perlu terus dikenal kepada generasi muda. Nah, dulu reh, acara ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan tari, tapi juga diskusi budaya, ruang interaksi publik, sampai sesi flash mob budaya yang mengajak masyarakat ikut menari bersama. Menariknya lagi, Festival Kambang Iwa Harmoni terbuka untuk semua kalangan. Jadi siapapun tuh bisa melo merasuk ke kebersamaan tanpa harus memiliki pengalaman menari sebelumnya. Dams Dance Studio ini dewek lah aktif sejak tahun 2018 dan fokus mengembang ke seni tari serta budaya lokal Sumatera Selatan. Festival ini juga bakal ngelibat ke pelajar, mahasiswa, komunitas seni, sampai pelaku UMKM lokal. Harapannya Kambang Iwa Harmoni ini dapat menjadi agenda budaya tahunan yang memperkuat identitas budaya Palembang sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat lewat seni. Nah, mari kita ramekan dan dukung kreativitas budaya lokal ini dulu re. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cik Ewan bakal ngasih info-info selanjutnya. Tapi kalau misalnya dulu baca berita yang barusan Cik Ewan nunjuk Tony, bisa ke rri.co.id dengan judul berita Festival Kambang Iwa Harmoni Satu Kebudaya Palembang.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Laba nomor 4, Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yohan di Sriwijaya sore ini ya dulure. Nah kali ini Cek Yohan ada info lagi. Karena belakangan ini media sosial tuh rame ya ngebahas konten seorang makeup artis atau MUA yang nampil ke busana adat pernikahan Palembang dengan sentuhan modern. Tapi tampil yang dinilai ini terlalu terbuka itu memuncul ke polemik dan perdebatan di tengah masyarakat terkait batas kreativitas dan pelestarian budaya. Nah On, pemilik usaha Elok Wedding Service sekaligus makeup artis ini, Carmila, ini menilai fenomena ini menjadi pengingat penting bagi para pria ya, khususnya generasi muda, agar tidak sembarangan memodifikasi busana adat. Menurutnya dalam dunia tata rias terdapat perbedaan antara MUA dan perias adat. Kalau MUA itu lebih fokus pada rias wajah, maka perias adat itu harus memahami pakem budaya secara menyeluruh, mulai dari busana, aksesoris, sampai filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, dulur, adat Palembang Dewek ini dikenal dengan identitas perempuan Melayu yang anggun dan tertutup. Karena itu inovasi memang diperbolehke, tetapi tetap harus menjaga nilai kesopanan dan tidak menghilangkan ciri khas budaya lokal. Carmila juga nyebut dan mengingatke agar pelaku industri ini, industri wedding khususnya, dan kecantikan tuh tidak hanya mengikuti tren media sosial semata ya, tapi juga memperdalam pemahaman tentang adat dan budaya daerah. Menurutnya kreativitas dan modernisasi ini tetap bisa berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya selama dilakukan dengan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai tradisi. Karena budaya itu bukan sekedar tampilan visual, tetapi juga marwah dan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita terus cintai budaya lokal dengan bijak dan penuh penghormatan, dulur ya. Artikel selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Konten Busana Adat Vulgar Tuai Polemik, Penata Rias Diminta Pahami Pakem Adat.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Nah kali ini Cak Yon ada info lagi terakhir yang Cak Yon kasih ya ke dulur-dulur ini. Jadi ini tentang pernikahan adat Palembang yang dikenal sebagai salah satu tradisi pernikahan paling megah dan syarat makna di Indonesia ya. Mulai dari busana, tata rias sampai prosesi adatnya. Galo-galo itu mencerminkan kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam yang penuh keanggunan dan filosofi budaya. Pemilik Putra Sakti Wedding Organizer Putra Sakti menjelaskan bahwa dalam adat Palembang itu terdapat dua jenis utama yang sering digunakan ke pasangan pengantin. Yang pertama ialah adat Palembang Darussalam dengan ciri khas busana aisan gede yang megah dan identik dengan nuansa kerajaan. Sementara itu ada pula aisan Pak Sangko atau Palembang Sari yang tampil lebih sederhana namun tetap mempertahankan nilai adat dan kesakralannya. Dulur-dulur, seiring perkembangan zaman, pernikahan adat Palembang Manyari juga mulai dipaduke dengan sentuhan modern tanpa meninggal ke akar budaya.

Ayo, misalnya pengantin tuh memilih kebaya modern atau gaun internasional saat akad nikah, lalu tetap mengenakan busana adat Palembang saat resepsi. Menurut putra saksi, perpaduan tradisi dan modernitas inilah yang membuat adat Palembang itu tetap diminati generasi muda, karena bukan hanya tampil indah, tapi juga tetap membawa nilai penghormatan, kesucian niat, dan penyatuan dua keluarga besar dalam setiap prosesi adatnya. Keindahan adat Palembang bukan hanya tentang kemewahan busana emas yang dikenake, tapi juga tentang menjaga identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Nah, mari kita terus lestari kebudayaan dan tradisi lokal ini ya, agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Rapai geleng ialah tarian tradisional dari Aceh Barat Daya yang dibawa ke oleh penari laki-laki. Gerakannya dinamis dengan iringan tabuh rapai dan syair dakwah. Tarian ini terdiri dari 3 bagian yaitu salem, kisah, dan langi. Setiap bagian memiliki fungsi sebagai salam, penyampaian pesan, dan penutup. Selain sebagai hiburan, rapai geleng juga menjadi media syair agama, syairnya mengajarkan nilai moral dan kebajikan. Kita beralih ke info selanjutnya, papeda yang merupakan makanan pokok masyarakat Papua berbahan dasar sagu yang dimasak sampai kental. Hidangan ini biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning yang dibumbui rempah khas daerah pesisir. Teksturnya kenyal dan lengket, dimakan dengan cara diseruput menggunakan sumpit bambu. Papeda memiliki nilai gizi tinggi karena kaya serat, rendah lemak, dan menyehatkan tubuh. Masyarakat Jayapura menjadikan papeda sebagai simbol kearifan lokal sekaligus identitas kuliner Papua. Papeda juga diperkenalkan ke wisatawan melalui festival kuliner dan promosi budaya daerah. Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kamu kerja yang tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kitopeloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, selanjutnya sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bakal relay ke siaran Pro 4 Jakarta. Berikut kami relay siarannya.

Promo FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Iya, tadi habis nyemil di belakang Abang Po, nyemil kue sarang semut, terus kue bolu gulung. Wih, tadi ada tamu jauh Abang Po yang datang. Jadi ya kita terima kasih ya buat tamu jauh kita yang sudah bela-belain datang ya. Jadi kita sore-sore ada cemilan nih ya. Gitu. Kita soalnya anaknya kalau habis makan ya Bang Po ya, kudu ada cemilan. Kagak tahu kenapa ya Bang Po. Kalau kagak ada cemilan, ntar kita tantrum. Kita bisa ngereok nanti ya Bang Po ya. Kalau kurang cemilan ya. Gitu. Bang Po, sorenya cemilannya apa nih ya Bang Po? Karena lagi hujan nih. Kalau sih barusan itu ya nyemilin kue bolu gulung, terus juga kue sarang semut. Terus tadi juga ada ternyata UMKM siang tadi ya, masih ada kue brownies juga. Jadi banyak ini, aduh alhamdulillah deh, rezeki nak soleh Abang Po. Capek-capek tadi panas-panas jam 2. Ada kue banyak ya. Murah rezeki dah buat yang bawain deh Abang Po gitu. Buat Abang Po kali aja lagi pada nyemil nih, boleh diceritain juga nyemilnya apa nih Abang Po. Ada nyemil teh anget panas. Teh anget panas lagi. Teh anget manis gitu maksudnya Abang Po ya. Atau mungkin teh anget tawar, boleh ceritain juga ya. Karena kan pasti ada beberapa dari Abang Po yang kalau lagi hujan pengennya anget-anget. Beda sama ayah Abang Po, jadi samain ya. Kalau ayah walaupun hujan tetap aja es hajar ya. Terus juga apa lagi tuh, es kopi hajar juga. 0812 11 24 928 ya Abang Po.

Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.

0: Emang ayah cakep ya bang ya?
1: Iya.
0: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
0: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
0: Iya deh.

0: Nama Kali Angke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Po, mau kemana, Po?
2: Mau ke sono, no, Bang.
1: Dah.

Propat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Kita kalau misalnya ada sesuatu terobosan baru dari anak bangsa, kayaknya patut bangga ya Bang Po ya. Ya, kudu kita dukung juga sih ya Bang Po. Ya, supaya bisa mengglobal atau juga mungkin bisa, ya, seenggaknya bisa ini dulu Abang Po, menasional nih. Ada apa Bang? Ini loh Abang Po. Jadi, kalau punya pohon kelapa. Kalau punya ini ya Bang Po, kalau punya pohon pisang, batang pisangnya Bang Po kemanain? Buang. Sayang Abang Po. Mending kasih dosen Universitas Negeri Padang aja Abang Po. Kenapa? Soalnya nih Abang Po ya, jadi ada inovasi ramah lingkungan ya. Ini dari Padang Abang Po, itu dosen Universitas Negeri Padang, yaitu Bu Vivi Evrianova Abang Po, yang ngembangin Abang Po bulu mata palsu nih buat Empo dia Po. Biar makin boto ya. Terus juga biar makin Mbak Henol dah. Ini mata palsu yang bahannya dari serat pelepah batang pisang Abang Po. Nah, khususnya pisang kepok, buat alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Nah, serat alami ini Abang Po punya tekstur ya, dan juga kilau yang mirip bulu mata asli. Nah, sekaligus lebih ringan dan juga nyaman pas dipakai. Dan gak cuman ngurangin limbah kosmetik sintetis aja Abang Po, produk ini juga manfaatin limbah pertanian yang selama ini sering kebuang gitu. Makanya kan enaknya Abang Po yang punya pohon pisang, itu batang pisangnya kemanain? Bakar, buang. Ini daripada dibuang, daripada dibakar Abang Po, kasih aja tuh Bu Pipi Abang Po ya, Bu Pipi Epriano Pak Abang Po gitu. Jadi proses pembuatannya ini dilakuin manual Abang Po, mulai dari ngolah seratnya sampai perangkaian bulu matanya. Nah, sekarang nih inovasi ini masih dalam tahap pengujian kualitas dan juga keamanan sebelum dipasarkan secara luas, dan juga lagi diajuin hak patennya gitu Abang Po. Ya kita dukung nih Abang Po nih. Ya kali aja nanti juga bisa memberdayakan ibu-ibu ya yang ada di Padang sekitarannya Bu Pipi, buat jadi pengrajin juga gitu. Ya kan seenggaknya ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru Abang Po. Ya kita dukung, kita doain Abang Po, kita support nih ya, supaya menasional dulu abis itu mengglobal gitu Abang Po. Ya tapi kalau ngomongin bulu mata nih, ya Po masih pada pakai bulu mata. Maksudnya masih pada pasang bulu mata nih kalau misalnya ke kondangan, masih ya pasti ya gitu. Nah pasti nih bermanfaat nih, kepake banget nih pasti nih ya gitu deh ya. Ini juga kalau dilihat dari gambarnya gitu ya, ini cakep juga sih, mirip ya, mirip sih kayak bulu mata asli ya. Terus juga nggak yang lebay kayak bulu mata ini kabaret-kabaret gitu Abang Po, kagak, ini halus seratnya gitu Abang Po ya. Pokoknya kita dukung dah Abang Po.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia. Aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat. Sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

jangan pasangan punya banyak, cukup satu abang po. Eh, kalau yang ini minta banyak abang po, ngumpulin sebanyak-banyaknya dah. Cap stempel maksudnya. Jadi nanti bakal ada nih abang po, segera ya. Kita tuh bakal punya museum paspor abang po, yang mana program baru ini memungkinkan pengunjung atau kita abang po ngoleksi stempel unik dari museum dan juga cagar budaya di berbagai daerah mulai dari 16 Juni 2026 abang po. Nah, jadi setiap lokasi nanti bakal punya cap yang beda sehingga bisa jadi koleksi sekaligus penanda nih perjalanan budaya yang lebih personal abang po. Kan biasa kalau paspor itu kan buat ke luar negeri doang ya. Nah, yang ini pasportnya buat keliling-keliling museum yang ada di Indonesia abang po ya. Nah, sampai sekarang nih tercatat udah 18 museum dan 34 cagar budaya di bawah museum dan cagar budaya siap berpartisipasi dalam program ini abang po. Jadi konsep museum pasport ini dirancang ngikutin tren generasi muda, khususnya kita Gen Z dan juga Alpha nih abang po, yang mulai suka nih pengalaman analog dan juga barang-barang kolektif kayak photo booth, journaling, sampai memorable fisik abang po. Nah, program ini gak cuman mendorong minat kunjungan ke museum aja, tapi juga ngadirin ya pengalaman belajar sejarah dan juga budaya yang lebih interaktif, efektif, dan memorable buat pengunjung. Jadi ada misalnya dibikin kuis, bikin bisa nih abang po ya, kumpulin 10 cap museum yang ada di Jabodetabek, di Jawa Barat. Nah, misalnya kita Bang Po, bisa tuh. Nanti sayembaranya dikumpulin tuh. Pemenangnya mendapatkan sepeda listrik. Wah, mantap. Jadi kan lumayan apa namanya? Enggak cuman dapat hadiah si sepeda listrik aja, tapi yang ngumpulin stempelnya atau capnya itu juga dapetin pelajaran dari budaya-budaya yang dia kunjungin tuh di museumnya gitu abang. Padahal nggak cuman nunjukin capnya aja gitu, enteng banget nih. Ditanya-tanya di museum ini ada apa, di museum ini ada apa, ya kali aja bisa ada takut-takut ngeri penyalahgunaan kalau ada kuis-kuis ke begitu abang po. Itu mudah-mudahan sih pada ngumpulin capnya ini bener abang po, untuk ke museum dan juga untuk dapetin memorable di museum yang mereka kunjungin. Museum yang kita kunjungin dah abang po. Mantep nih konsepnya. Boleh nih kita punya, antar kita bikin ya. Paspor luar negeri belum bikin, paspor museum kita kudu bikin.

0: Cing, kenapa sih kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, mereka pada pergi.
1: Natia, ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, harus lebih peduli ya,
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba deh, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Pro 4 FM.

Herman Ganesha malam-malam ngopi. Ya ngopi atau ngeteh sih? Ini bentar kita gedein dulu. Ngopi Pak Herman ame biskuit ame temennya Katanya biar kagak oleng lah bagaimana. Kalau jam segini tuh kalau ayo tuh minum kopi sih bisa, tapi ayo mintanya dibikinnya yang soft gitu. Biasanya kalau bikin 2 saset, kalau bikin sendiri satu atau setengah saset nggak berasa dong. Tapi kalau beli gitu ya mbak minta yang bikin soft ya mbak gitu. Soft iya oke soft, tapi soft spoken kopinya soft spoken abang po. Makasih buat Pak Herman Ganesha ya. Dan juga buat abang po yang udah patengin Perompat Jakarta dari tadi jam 3 sampai jam 8 ini, jam 8 kurang ding. Ayo jadi pamit undur diri bang po, kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Perompat FM Surabaya Jakarta. Ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Habis ini bakal ada apresiasi budaya Banyumasan ngoblak. Orang apa orang kepenak abang po ya dari jam 8 sampai 12 malam ya. Nanti bakal digabungin sama Bang Yeskel Noel ya. Ayo berita pamit undur diri ya Bang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Ah, tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
1: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian.

0: selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
1: Ah, ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
0: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu. Baru kau dapat dikatakan hebat.
1: Ah, banyak omong. Kau belum merasakan kesaktianku.
2: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya. Tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
1: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
3: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
4: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
1: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
5: Hiya!
2: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
0: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
1: Siapa kamu?
0: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
1: Maafkan hamba, sunan, atas kesombongan hamba. Tapi bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
2: Dengan sedikit lambaian tangan sang sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
0: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri, akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
1: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu, ya sunan.
0: Baiklah, mari kalian semua, mari ikut denganku.
2: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti, yang selalu menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.

0: sana.
1: Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.
2: Oh iya. Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
3: Tak mungkin, Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
4: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.

0: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
1: Itu sang raja. Ada beberapa orang datang.
2: Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang saja?
1: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
0: Iya, benar. Namanya Bagus Kuning. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
1: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
0: Kurang ajar. Kita harus

0: Muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman. Apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pulang. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
4: Hamba sang putri, hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
4: Ampunkan hamba sang putri, aku merasa kalah putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu, dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
5: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, malam hari ini ya, berkawan sama Cik Mita dari pukul 20 sampai selesai kaget pukul 23.50 eh itulah pokoknya jam 12 ya. Dan kita buka dengan Sumsel Berdendang. Benar enggak sih Cik Mita nih? Sumsel Berdendang. Setelah tadi kita dengar ke legenda ya. Paya nak masuk, cepat-cepat lah dan nak lama langsung sebut lagu, kita biar cepat nerimo banyak ya. Halo.
1: Halo Cik Mita, saya.
0: Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 351656. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Jumat.
0: Jumat. Apa kabar dirimu Jumat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik ya.
1: Iya. Ya, Dewita sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Iya. Jum, Jum kan.
1: Jum pantas Jum nih, nene.
0: Nak lagu apa Jumat?
1: Apa?
0: Lagu apa?
1: Boleh. Itu Wong Tua Bebini Buddha.
0: Tua Bebini Buddha.
1: Iya.
0: Spesial untuk siapa ini?
1: Untuk Bang Fendi. Rangkan.
0: Apa ini rangkan ya?
1: Dengan Robi.
0: Ah ya ya. Ada lagi?
1: Wah sudah tuh Oto yang di itu si Aswin dengan si Asmi tadi ya. Ado Ati Pitung dengan buat Andre di rumahnya ya. Nani katanya. Diwat ini pisang goreng tuh lah itu.
0: Iya lemak nian tapi malam-malam makan pisang goreng.
1: Oh, pisang goreng. Esteler. Sudah makannya tuh teler.
0: Tedo.
1: Kau biar si Aswin yang gitu.
0: Sudah itu bayar.
1: Itu bayar.
0: Oke.
1: Minta percayanya salam sehat selalu panjang.

0: Minta ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi di 351656. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Cemita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Langkat Dalam, Cemita masuk.
1: Oh, baru be tadi disebut dah oleh Akbar.
2: Iya.
1: Jinyo tua bebini buda ujinyo.
2: Iya, Akbar kawin ya. Kalau tua bini buda kelap
1: dah. Nak lagu apa, Ju? Sehat, alhamdulillah, sehat.
2: Iya, cerahnya Cemita tuh malam hari ini. Mungkin baru sudah makan mungkin ya Cemita.
1: Belum ya. Justru.
2: Iya, enggak apa-apa kan belum ya, mudah-mudahan wae.
1: Iya. Nak lagu apa kita?
2: Lagu anu wae Cemita. Minta lagu Tak Solut wae.
1: Hah?
2: Tak Setoloan.
1: Tak Setoloan.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tapi anu spesial ya tuh Cemita wae lagi bertugas. Tetap jaga kesehatan. Nah, taruh lagi pakai nama miskol pun, miskol sih kita baik, miskol pun. Ya, kali ini ada apa-apa, kesahabat-sahabat kan banyak sih kita, jadi kan tak kita masuk miskol.
1: Iya.
2: Ya itu baik sih kita ya, terima kasih waktunya sih kita, mudah-mudahan sih kita sehat.
1: Amin.
2: Banyak rezekinya, dokter, ya itu baik. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, tiga penelpon kita putar terlebih dahulu.

0: di hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: bah. Ui dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan

atau bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Kembali kita di acara kita malam hari ini, dulur-dulur ya. Caknya, Cik Mita masih bisa terima telepon untuk Sumsel Berdendang. Kita terima dulu malam hari ini ya. Halo, Sumsel Berdendang.
1: Halo, Sumsel Berdendang.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Mang Pen, Kasing Laut.
0: Oh, Mang Pen.
1: Iya, ini sama Cik Mita kan?
0: Iya dong.
1: Apa kabar Cik Mita?
0: Baik, alhamdulillah baik. Sehat. Sehat walafiat. Mang Pen, lagu apa Mang Pen?
1: Gadis Palembang, we.
0: Gadis Palembang. Iya. Oke, Gadis Palembang. Di mana Mang Pen ramenian? Lagi di mana ramenian?
1: Kamu.
0: Hah? Kirim-kirim untuk siapa ini?
1: Galau-galau, Bella.
0: Oke, siap. Ada lagi?
1: Ya, itu baik, Mita.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadis Palembang ya, requestan Mang Pen di Gasing Laut. Kita terima WhatsApp ada Cek Wasniati. Assalamualaikum Cek Mita, pengen dengar lagu Timun dalam Syuko. Terima kasih, selamat siaran malam. Salam manis dan sukses selalu, amin. Halo.
2: Halo Cek Mita.
0: Siapa nih?
2: Dari Mang Adi di sekarang.
0: Ah, masih mati lampu dak Mang?
2: Tidak, hidup gini Cek.
0: Lah hidup eh?
2: Iya.
0: Mati lampu dak tadi tuh?
2: Tidak.
0: Oh memang tidak berarti.
2: Iya memang tidak.
0: Oh iya. Nah, lagu apa Mang Adi?
2: Ini lagu apa dia? Tua-tua keladi je.
0: Tua-tua keladi.
2: Iya. Untuk request ini atau apa? Mang Pen.
0: Tua-tua keladi, makin tua makin jadi.
2: Makin jadi ya.
0: Oh kayak gitu.
2: Kirim webnya di kiri galau-galau je macam. Untuk Cik Mita sama tugas, ya. Dewean malam ini, Cik.
0: Dewean.
2: Biasanya ada kawan, Cik.
0: Dah itu baik, Bang?
2: Itu baik, Cik. Terima kasih, Cik.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar ke dulu lagunya ya, kaget kita balik lagi. Tapi sama kami di Perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Paleo dolor, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae.

Ebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabupaten Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Malam hari ini dengan Manja di Bigida Sekiti Raman. Seperti biasa, lagu-lagu dari Oku Timur dan Oku Selatan bakal Cik Mita putar ke sesuai request dolor-dolor pendengar perempat RRI Palembang. Cak Mano, masuk dah payo di 0711-351-6656 atau juga boleh di WhatsApp di 0897-7884-884. Cik Mita tunggu masuk teleponnya ya. Walaupun agak menges dikit malam hari ini ya, karena di beberapa titik mati lampu. Dan juga memang ada pemberitahuan bahwasanya akan ada ini ya, gangguan sistem di Sumatera meliputi Palembang, Ogan Ilir, Lahat, Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, dan Muara Bungo. Tapi ada daerah-daerahnya nih yang kena nih. Ada yang Ida, ada yang Padam, ada yang Padam. Yang tempatnya mati lampu mungkin boleh ya. Ceki-ceki sama Cik Mita cerita-cerita. Cik, mati lampu, Cik, rumah kami. Cik, mana lah hidup belum lampu ini. Yo, malam-malam Cik ini ya. Kayaknya tuh gak mati yang nelpon malam ini Cik Mita nih. Langsung ya. Langsung kita terima dulu di WhatsApp ya. Di telepon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya siapa Mika. Ini? Oi. Baik, alhamdulillah. Siapa ini?
1: Hah?
0: Siapa ini?
1: Tak kenal deh.
0: Tak.
1: Tidak, sudah tak kenal.
0: Siapa?
1: Tiga ulu sini tak?
0: Tiga ulu Adi Pitung.
1: Ya. Sehat sini tak?
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Pastilah ada mamang itu ngapi di situ.
1: Keren. Dengeran suara.
0: Tembus. Iya.
2: Enggak kenal ya sama aku.
0: Alah. Berkumpul terus. Mana bisa goreng tuh enggak nyampe ke sini.
2: Ada di sini.
0: Ai noa, jauhnya.
2: Ke sinilah cerita.
0: Enggak ah, jauh nian.
2: Dewi aja Mita.
0: Rame-rame kami, uang 10 lah.
2: Ada kaca awak dewean.
0: Ngomongnya
2: takut oleh belakang.
0: Nanyo, tapi nak ini. Alah. Nak lagu apa?
2: Kaget.
0: Becepat lah. Habis waktu ini kaget.
2: Apa yang lain tuh? Oh yang lain tuh kalau dengar suara aku senang gak lo?
0: Satu.
2: Apalagi Nadia. Nadia
0: satu. Satu. Tidak lah Manja di Wingi.
2: Manja di Wingi.
0: Cepatlah.
2: Kata Cik Akbar tadi tuh ngomong Cik kalau Cik Aspin masuk lama-lama udah apa-apa.
0: Tidak ai kate.
2: Dengar aku berkelakar senang Cik Akbar.
0: Kate.
2: Bang Putra senang gak lo mereka tuh?
0: Tidak.
2: Ditunggunya nih an, aman aku masuk tuh kapan Cik Aspin masuk nama itu. Iyo.
0: Lagunya nak lagu apa cepat?
2: Adi Pitung nggak tahu. Kan Adi Pitung senang kan aku mengelakar kan?
0: Nggak, ai nggak senang Adi Pitung tuh.
2: Apalagi Cabar melompat-lompat dengar suara.
0: Halah.
2: Fauzan.
0: Halah.
2: Senang lo.
0: Nah dari WA ya, dari WA lah masuk. Nah berhentilah Cik Mita putus kelanya.
2: Iya. Kalau.
0: Oi.
2: Oi.
0: Dapat lah lagu apa?
2: Oh, lagu apa? Minta pengen ini lagu apa?
0: Ombaiko.
2: Apa jenam?
0: Asing lah.
2: Hah? Ambaiko. Apa ombaiko?
0: Hai dah.
2: Ambaiko.
0: Dak kate.
2: Kati, oh biasa ada. Sudah cari muda pe Jainam.
0: Jainam. Tak usah nyanyi.
2: Sayangku.
0: Tak usah nyanyi.
2: Oh, kasihan dengan pendengar-pendengar perempat. Aku tuh mana lah ya? Supaya pendengar perempat bahagia mendengar suara aku kan. Apalagi cami taring ngambil suara aku.
0: Aji wang WA nah masuk galau nah udah berhenti lah Cik Mita ajinya.
2: Ini nomor aku aja yang WA tuh nanya WA langsung sama Bung Marak lah. Gak jadi kasihnya duit.
0: Eh sudah lah Pak yo.
2: Kirim-kirim tak?
0: Iya.
2: Ya bisa kan marah itu. Kirim-kirim ya udah galau weh kirim-kirimnya. Kan lah bukan ngobrol kan. Halo.
0: Iya laju.
2: Oh, itu cemita sehat selalu. Semoga urusannya. Dimulakan rezekinya.
0: Men.
2: Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah makan belum, Cek?
0: Sudah.
2: Cek, sudah. Makasih cemita ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, kamu ya. Kita ke mana ya? Ke WhatsApp dulu. Ada Chow di Pak Jo. Chow, ini Chow ya. Chow di Pak Jo. Deket-deketan Mang Asmi. Ini berarti Cik Aswi sama Cik Aswi ini. Request lagunya pilih ke Bae. Oh, gak denger di Pro 4 tapi cuma denger Bae. Boleh dari WhatsApp juga sekarang ya. Lagu apa lah kita pilih ke dari Oku Timur. Oku Timur. Mana? Oku Timur. Sebentar jangan telepon dulu ya. Tinggal aku terdana ya Bella. Oke, kita ke telepon lagi atau WhatsApp lagi ya? Kita terima lagi dari dari WhatsApp. Nah, ada sih kok lagi ya. Tapi belum request lagunya nih, belum dikirimnya. Ya saman lagunya. Ya saman lagu Sumsel kita Oku Timur Oku Selatan ini. Kita terima Bella ya. Halo.
3: Paket.
0: Baby Ika.
3: Lagi-lagi datang.
0: Gatik lagi bola buntu, lagi sibuk banget kan terpaket.
3: Kejauhannya jadwalnya sudah datang paketnya.
0: Ah, tak hitam, nak terwetnya, cak mana?
3: Sudah tuker lagu baik.
0: Ya, payah, lagu apa payah cepat.
3: Ni kundang miwang baik.
0: Liku dang miwang. Ayo mudik. Ya Allah. Liku dang miwang. Tak kate ngapo eh?
3: Mak dak cari-cari lagu ada lagu itu.
0: Hah?
3: Ada lagu.
0: Liku dang tulisannya Cek.
3: Ya kali
0: lama tahu cocok. Sama cocok kita berdua ni tak tahu judul ni namanya. Kita cari dulu. Kirim dulu Cek sembari aku cari ke Cek.
3: Galau
0: baiklah. Ya Allah disuruh banyak ngirim galau.
3: Aku di sini.
0: Oh mati juga.
3: Iya.
0: Nah sama.
3: Hidup lagi alhamdulillah.
0: Ah hidup sudah. Barusan matinya apa dari tadi?
3: Bentar sudah dua kali ini.
0: Oh dua kali ya.
3: Tapi sini ada yang hidup ada yang mati dan
0: iya ada rato
3: iya dengar kabar katanya sumbakel ya
0: iya tadi sudah Cik Mita sampai ke payo Cik ada deng alhamdulillah
3: mudah-mudahan tak mati lampu lagi kami belum ngecas HP
0: cas cepat HP-nya cepat. Makasih, Cek. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu lagunya, ada 3 lagu ya. Kaget kita balik lagi di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: melanjutkan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kita masih di Manjau, di Bingi dan Sekitiraman ya. Kita ada WhatsApp juga dari Cek Wastini Ati ya. Request lagu, Cek minta cari kedua lagunya. Lampung ya. Ranau. Kita terima sih kok. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
0: Siapa nih?
1: Harun, Teh Harun.
0: Kiai Harun.
1: Yo, di mata mega.
0: Mati lampu dak Kiai?
1: Tadi mati lampu ada sejam lah.
0: Mulai hidup ya?
1: Yo lah hidup. Dari jam 8 tadi lah hidup.
0: Okey.
1: Dari kurang 47 sampai jam 8 mati.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Lagu apa Cek?
1: Lagunya ya? Lagu Jawaban Mungkir Janji baik.
0: Jawaban Mungkir Janji.
1: Iya, Bulan Sari.
0: Bulan Sari.
1: Iya.
0: Kirim-kirimnya untuk siapa? Kirim-kirim dak?
1: Tak usah, galau-galaunya baik. Acara Manjau di Bingi ini. Iya, terima kasih Nia.
0: Okey, Kiai.
1: Iya, supaya sehat terus. Yo, keluarga sehat terus.
0: Amin.
1: Yo. Terima kasih sebelumnya ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Yo, salam untuk keluarga galau-galau.
0: Oh iya, siap.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp juga kita bergeser ada Mang Pendi di Rangkan Dalam do dulur. Cek Mita sehat selalu, amin. Minta lagu Lemang Sebaris. Kirim salam Pipit Talbot, Nadia SB, Ani Kenten, Cek Ita Sunga sama Dodong. Terus juga Eli Gandus, Asmi Aspin, Iwan, Yeni, Katapati, Rizwan, Pak Darmawan, Mang Mambus, Bibus, Wapet, Hendra, Kartini, Taljam, Adi Pitung, Robi, Adi, Sukarami, Akbar, Putra, Banten, Pauzan, Rudi, Peri, Idam, Rotan, Peri, Idam, Sungai Rotan, Mang Helmi, Mang Tozai, Piah, Tohang Balai, Mbak Wati, dan lain-lain. Capek-capek. Ayo, selamat bertugas. Terima kasih, Mang Pendi. Baiklah, kita dengar ketiga lagu ya. Kita balik lagi.

0: Ngantat lemang merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Semende, khususnya Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Ngantat lemang yaitu memberikan pembukaan atau takjil dari anak dan menantu kepada mertua atau orang tua pada saat bulan puasa. Namun, yang diberikan bukan cuma lemang tetapi juga makanan-makanan yang lain, seperti aneka bolu, agar-agar, kue-kue lainnya, bahkan sop, kerupuk, serta lauk-pauk seperti rendang, ikan, dan lain-lain, lengkap untuk menu berbuka puasa. Ketika hendak pulang atau selesai memberikan lemangnya kepada orang tua atau mertua, maka biasanya mereka akan membalas pemberian yang diberikan. Biasanya akan diberi peralatan rumah tangga seperti tikar, ambal, piring, gelas, periuk, panci, dan alat rumah tangga lainnya.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di acara kita Menjauh di Bingi ya. Kita terima telepon lagi di 351656. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek.
0: Ini ya, iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Kiai Pauzan.
0: Ah, Kiai Pauzan. Di mana Kiai?
1: Apa Kiai?
0: Di mana tempatnya?
1: Di Banyuasin.
0: Ah, oke.
1: Okay. Tungkal Ilir Kiai.
0: Tungkal Ilir.
1: Heeh.
0: Asam lambung naik kemalaman ini. Dak doh. Nak lagu apa Kiai?
1: Lagunya langsung ke lagu bae ya.
0: Iya.
1: Ini apa? Apa itu ini apa pantun ini baik pantun komering aja lah.
0: Pantun komering ya. Kirim-kirimnya untuk siapa ini?
1: Kirim-kirim buat ini siapa Nyai Nadia. Buat ini Nyai Ita juga. Ada Nyai Asmi, ada lagi Kiai Adi di Sukarame, Kiai Asin, Kiai Akbar juga, Kiai Irin, ada Kiai Putra Bantenyo kan. Buat Kiai Iwan juga, Kiai Hendra Widodo, ada lagi nih Kiai Sahrul, Kiai Adi Pitung, ada juga lagi ini siapa? Kiai Sobari, Kiai Rian, ada Nyai Sisi juga. Ada siapa lagi Nyai?
0: Ada
1: ini, Kiai Rashid kalau lagi monitor ya. Selamat malam. Buat galau-galau baik. Buat ini, bukan galau-galau, apa itu? Unyen-unyen apa?
0: Unyen-unyen
1: Nyai Mita.
0: Galau-galaunya.
1: Galau-galaunya?
0: Iya. Kak unyin-unyin.
1: Buat semua galau-galau nyobain lah Cik Mita.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Cik gitu. Mita. Ya buat Cik Mitanya. Nyai?
0: Iya.
1: Ngapo diimbain ya?
0: Tidak dong. Dengar ke ini.
1: Jangan seriusnya denger ini. Apa suara pun Nyai. Ya buat Nyanya selamat tugas Nyanya.
0: Oke, siap.
1: Doa terbaik juga bareng keluarga juga kan bisa mudah-mudahan sehat galau-galaunya.
0: Amin. Terima kasih ya, Pauzan.
1: Yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sehat sembuh pulih kembali.
0: Amin.
1: Ya itu saja Nyai Mita, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di telepon 351656 dulur. Yang nak masuk boleh ya ke line telepon kita di 0711351656 atau juga boleh di WhatsApp 0897788484. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Cik Wita?
0: Alhamdulillah baik. Siapa ini?
2: Jumpat Cik Wita.
0: Hah?
2: Jumat.
0: Tadi lah masuk Jumat nih.
2: Iya, di Susu Bedendang itu kan tadi.
0: Iya.
2: Ini baso kubring kan.
0: Oke, jatah preman eh.
2: Iya.
0: Iya kali.
2: Aku kata tipe sang nyai tadi. Nah, ada nyai kan. Dan nyai?
0: Iya, kebaya lah.
2: Iya, dia baik tapi tadi nyai. Mbak ada nyai.
0: Mbak.
2: Lagunya ini bae apa lagu tetapi aku ini
0: apalah
2: tak tuntung bae
0: ah
2: tak tuntung tuntung tak tuntung
0: tak tuntung
2: tak tung tak tung apa tu tak tung tu kaya nyanyi dengan pesel japa.
0: Oh iya, ada
2: ada ya
0: ada.
2: Aku kirim-kirimnya untuk Jasmine dengan Jasmine. Adik Pitung dengan Anggiknya. Mengadi Sukarami dengan ibunya kan, Pauzan tadi juga kan. Kodai, Kusaru dengan Rara, Sisi dengan Mujuk Sako, Mujuk Sako 35 juga kan. Sudah Bang Andra juga kan. Ada di sana Bang Robi juga. Ada Nadia, Cik Sarah, Cik Ita kan. Cik Ani juga. Nah, ada Cik Eli Gandus.
0: Ya.
2: Ada Bang Pendi Langkan, Bang Digasi kan. Kodai itu ada Bang Yasin juga. Bang Iwan dengan Yeninya kan. Simon Firbadi dengan Aisyah Firbadi. Udah itu Hendra Widodo, semua Ibu Kartininya. Tapi lagi Wape, Biswan juga kan. Bang Bos dengan Big Bosnya juga.
0: Yeah.
2: Ada siapa tadi, Pak Wati juga, ada Tian.
0: Yeah.
2: Talang Bala kan, ada Bang Nafi Jagoraja juga kan. Tapi lagi ada Juni juga. Ada siapa lagi ya? Ada nah ini Ian Sudirman dengan ada Topik Seti kan. Ada Kawan Pak MG dengan Maitanya kan. Juga nah, galau-galau lah.
0: Galau-galau.
2: Ada Mak Asma di Koramil dengan Bunda Ida di Pin. Ada siapa yang sekolah-sekolah ini? Pak itu juga Wak. Apa Wak? Apa enggak? Galau-galau lah deh.
0: Galau-galau.
2: Di jalur, putra jalur.
0: Ya.
2: Dia nangis putra jalur, dia tak tahu pun. Itu galau-galau lah ya.
0: Oke, siap-siap.
2: Untuk
0: Cik
2: Mita, salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya.
0: Amin, amin.
2: Kalau balik hati-hati, Cik Mita ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp, jenguk dulu ada daerah masuk, Katik ya. Kita terima lagi di 351656. Halo.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Halo. Dengan Syukur.
0: Syukur di mana Syukur?
3: Di Handayani.
0: Di Handayani. Nah, lagu apa malam ini?
3: Kalau boleh lagu itu apa namanya? Syukurnya Negeri Sika, ada enggak?
0: Hah?
3: Syukurnya Negeri Sika.
0: Lagu dari mana itu?
3: Kalau nggak salah pernah diputar di sebulan yang waktu semisal berdendang.
0: Oh ini lagu Aku Timur sama Aku Selatan.
3: Oh.
0: Iya.
3: Sudah minta itu bae apa dipilih ke bae sama Kamita.
0: Oke.
3: Okay. Ya buat Kamita salam kenal.
0: Nah,
3: kalau yang lainnya ya salam lah buat lain-lainnya para pendengar perempat. Salam kenal semuanya. Kami pendatang baru dari Handayani.
0: Oke, siap.
3: Ya.
0: Ada lagi?
3: Ya sudah cukup lah salamnya buat para penyiar baik di RRI perempat lah.
0: Oke, terima kasih ya.
3: Ya ada Mas Afran, ada Mas Afran, Mas Dula. Ya, salam lah semuanya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
3: Ya, Bunda Mita jangan lupa pulangnya hati-hati.
0: Oke.
3: Jaga kesehatan. Semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin. Terima kasih.
3: Ya. Makasih, Mbak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar dulu lah 3 lagunya, kayak kita balik lagi ya.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur, kita terima lagi WhatsApp. Nah, kabar dari Wak PT di Kenten sampai sekarang belum hidup lampunya. Cak mana di rumah Cik Mita hidup belum ya lampu, elang kekasian yo bujang kita belum hidup lampu. Kita terima lagi telepon di 351656. Halo.
1: Halo Cik Mita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Andra.
0: Andra?
1: Iya.
0: Di mana Andra?
1: Iya, di Morini.
0: Di Morini.
1: Iya, udah mungkin di hatimu.
0: Pacak nian ya.
1: Ayo.
0: Nah, lagu apa malam ini Andra?
1: Lagunya Mancing Seluang.
0: Mancing Seluang.
1: Ayo.
0: Oke, sebentar dicari ya.
1: Ada.
0: Dicari dulu. Sembari dicari ke boleh kirim-kirim?
1: Iya, kirim dikit boleh, ada banyak-banyak. Iya, kirimnya buat siapa ya? Bang Putra, Ayah Sobari, Sahrul, Sisi, Uyu, dua-duanya, Bang Pen dua-duanya, Rian, Mengadi Sukarami, Adi Pitu, Rian Sudirman, Yu Nadia, Bang Rizwan, Bang Iwan, ada Simon Pribadi, terus lagi ya, Hendra Widodo, Hendra Kayangan, buat petnya juga. Ada Cik Pipit. Oh iya. Mang Putra. Lana ya.
0: Ada lagi? Cik. Ada dong.
1: Ada ya. Kalau belum katik cari kelar dulu maksudmu.
0: Ada, sudah dapat.
1: Ada ya. Ya terus buat nih sebentar lagi ya. Buat pausan ya. Ada Irinnya juga ya. Mau Akbar barang bibinya ya. Terus semuanya be cek.
0: Galanya.
1: Kembali. Iya.
0: Oke, ada lagi.
1: Tinggalan juga buat Odu ya yang di Palembang barang Mbah. Sering monitor terus mereka kita. Ucapannya selamat malam, sehat selalu. Ya spesial buat Anggi ya. Sayang selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik pokoknya untuk si dia ya. Gitu pun buat Cik Mita ya.
0: Amin amin, terima kasih.
1: Jangan lupa minum buat Cik Mita, men lagi asam lambung naik tuh.
0: Iya, lupa pula buat duitnya ya. Buat duitnya, buat obatnya tadi ya.
1: Iya. Kaget saro men sakit di perjalanan.
0: Lagi. Oke, terima kasih.
1: Yo. Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo. Halo. Hai, dengan siapa di mana ini?
2: Bertemu lagi Cik Uta.
0: Iya dong. Siapa nih?
2: Siapa lagi?
0: Cek Asmi.
2: Iya, benar. Betul, Cik
0: Minta. Iya dong.
2: Minta lagu, Cik.
0: Lagu apa, Cik?
2: Tukang Becak.
0: Tukang Becak, boleh. Ya.

0: Ya. Untuk Cik Rita.
1: Ya, Cik mana?
0: Moga lancar rezeki dia.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Cik Rita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Halo.
2: Halo, selamat malam Cik Rita.
1: Malam, dengan siapa di mana ini?
2: Nah, Bang Nafi, Jagaraja Nilir.
1: Wah, Bang Nafi. Sehat,
2: Bang?
1: Gimana
2: kabar, Cik Mita?
1: Hah?
2: Gimana kabar, Cik Mita?
1: Sehat, ya? Alhamdulillah. Bang Nafi sehat, Bang?
2: Alhamdulillah, sama Cik Mita. Sehat, ya? Syukurilah, Alhamdulillah, kalau Cik Mita sehat, ya?
1: Iya, Bang Nafi ada lagu apa, Bang?
2: Lagu dari Armadira, boleh?
1: Judulnya apa, Bang?
2: Terserah ya, pilih kira dari ceritanya.
1: Oke, kirim-kirimnya Bang?
2: Kirim-kirimnya tadi ada Cik Akbar ya, di Rantabayur ya. Terus juga Nadia Sukabung 1 ya, Bapak MG bareng Mama Ita ya, Iwan Samayani di KTP ya, Mbak Wati di Pemulutan ya, terus Mbak Pipit ya di Tanah Betutu bareng Mama Maman ya. Ada juga Bang Hendra Widodo ya di Talang Jambi ya. Terus pokoknya segala-gala baik cerita ya.
1: Galo-galo Bang ya.
2: Lagi dengerin itu ya perempat ya. Nah, Mang Effendi Elang Kendalam, Mang Effendi Gasing Laut ya. Ucapannya selamat malam baik, selamat beristirahat ya.
1: Ya.
2: Sembari mendengarkan perompak bareng Cimita, semoga tadi bersolo dan tak lupa salam sehat dari Bang Nafi ya.
1: Amin.
2: Untuk Cimita, selamat bertugas Cimita. Semoga sehat selalu Cimita ya.
1: Oke, terima kasih Bang Pendi.
2: Itu baik Cimita, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar ke lagunya ya, Armadi Raga nih tadi. Dakate dia yang untuk aku timur, aku selatan nih. Ah, cobalah. Ada Naoki. Oku timur, oku selatan. Ini Oki. Ini baik deh. Lagunya. Siapa sih kita pilihkan ya lagunya ya. Baiklah, kalau cek itu kita putarkan dulu tiga lagunya, kayak kita balik lagi ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita terima lagi malam ini ya lagu dari Oku Timur Oku Selatan, Salam Tiram dari Wakpet. Salam-salam untuk pendengar Pro 4 dari Palembang. Buat bini Wakpet, semoga saya sembuh, amin. Sama sekarang belum hidup juga lampunya Cik Mita. Aduh, lama ya, panas nian pasti. Yang lainnya boleh kalau nak masuk di 3516556 yo. Kita terima telepon lagi. Lur. Kita terima lagi. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dodong di Pusri.
0: Dodong di Pusri. Mati lampu dak Pusri dong?
1: Tidak.
0: Tidak ya?
1: Ya.
0: Payo. Dodong lagu apa dong?
1: Aku Timur ya.
0: Aku Timur, aku Selatan.
1: Buntu Manjang.
0: Buntu Manjang.
1: Iya.
0: Boleh. Aduh, kirim-kirim untuk siapa dong?
1: Kalau-kalau baik, salam-salam.
0: Ya.
1: Untuk permintaannya. Waktu payah buatku.
0: Cakep.
1: Tiba berturut menjadi esimun.
0: Cakep.
1: Semoga sehat selalu. Lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM. Kita balik lagi di 351656. Halo, selamat malam. Kita terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam, siapa ini?
2: Hah?
0: Siapa? Oh iya, lagu apa malam ini? Ay, rame Cak ya. Lagu apa malam ini?
2: Ini Cak, ini apa, Om Bayakas Be.
0: Om Bayakas. Kirim-kirimnya untuk siapa?
2: Ah, kita kirim untuk yang masuk tadi ya. Ada Mang Nati ya. Ada Jasmi ya, sama Jasmi Jolnya. Ada gitu, ada si Nadia juga ya. Rituan, Manggur, Mang Penjuduo ya.
0: Ya.
2: Pokoknya untuk galak-galak lah cerita ya.
0: Galak-galak, oke.
2: Ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan ya. Aku timbal ke selatan. Ada Wapet juga, eh?
0: Iya.
2: Lagi Mr. Wapet. Mangaripin juga. Ada ini, Pak Suliwa. Pak Suliwa juga apa sih, ya? Pokoknya kita kirim gara-gara aja, kita, ya? Buat cerita, selamat tugas, ya. Sehat selalu. Ada yang jemput cerita, ya?
0: Ada, aman.
2: Sama cerita, Dewian. Banyak hantu, malam.
0: Iya.
2: Iya. Oke, cerita, makasih, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tiga lagu dari tiga per request malam ini kita putarkan terlebih dahulu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Di Cedol Dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali lagi esok hari di hari Sabtu 23 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR RI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 FM MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Sabtu 23 Mei 2026. Dari kawasan jalan radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Bicek Dulur-Dulur. Kembali kita di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada Cek Abas di sini yang ngawani Bang Cek Bicek Dulur-Dulur ya untuk Sriwijaya pagi. Tentunya di hari ini Sabtu 23 Mei 2026, yang mana kita sudah siap ke beragam program acara untuk ngawani Mang Cek Bicek Dulur-Dulur sampai kaget di jelang jam 10 ya. Yeah, dan tentunya acara-acara ini akan ngawani Mang Cek Bicek beraktivitas sepanjang pagi hingga jelang siang kagetnya. Dan kita akan buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ya, yang mana pagi ini akan dibaca ke surah Al-Ahzab ayat 51 sampai dengan 54, yang akan dibaca oleh Qori almarhum Kiai Haji An-Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan tentunya kita sambung kebersamaan kita dengan hiburan lagu-lagu religi ya. Dan kaget kita dengarkan juga ada hikmah pagi yang akan disampaikan ke oleh Ustaz ya. Pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Rudi Arianto SPD. Dan tentunya beragam lagu-lagu religi juga kita kawani sampai di jelang jam 6 yo. Ya, setiap jam kita hadirkan juga informasi-informasi dari Pro 4, informasi-informasi sedengar tentunya untuk Macik Bicik Dulur-Dulur. Kita buka dulu perjumpaan kita di hari ini dengan pembacaan surah Al-Ahzab ayat 51 sampai dengan 54 bersama Qori almarhum Kiai Haji An-Nawawi Denci Al-Hafiz.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim summa sadaqa rasulil karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu taala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini. Pada subuh hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu taala. Masih diberikan hidup, bisa bernapas dan lain sebagainya. Ini hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa demikian? Berapa banyak saudara kita yang saat ini lagi sakit di rumah sakit. Maka demikian itu, kita mendoakan mereka juga, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, ketabahan, kesabaran oleh Allah SWT. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa junjungkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tentu marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan itu semua tidak diberikan oleh Allah SWT setiap orang. Maka dari itu bersyukur kepada Allah SWT dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi dari segala larangan-larangan oleh Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, saat ini alhamdulillah kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tepatnya kita berada di 6 Zulhijjah 1447. Hari-hari yang dicintai oleh Allah SWT. Dalam satu tahun ada 10 hari, yang 10 hari ini saja yang mana beda dengan hari-hari yang lain, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Tahun ini tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2025. Pada hari Jumat kemarin, berarti kita berada pada hari kelima Zulhijjah. Kalau saat ini artinya 6 Zulhijjah. Artinya apa? Kita berada di ambang kemuliaan atau hari-hari yang dicintai oleh Allah SWT. Jangan sampai kita nodai hari-hari yang dicintai oleh Allah SWT dengan maksiat, dengan jauh dari Allah SWT, tidak bersyukur

atas nikmatnya. Artinya apa? Di bulan, di hari yang baik, di bulan yang mulia ini, mari kita senantiasa menjaga ketakwaan kita dan rasa syukur kepada Allah SWT, agar kiranya kita semua mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang di dalam 10 hari. Hanya 10 hari saja, kata Allah SWT, mendapatkan kemuliaan ini. Hadirin pendengar radio RRI Lompat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada 10 hari pertama Zulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal ibadat, amal-amal kebaikan. Dan amal-amal kebaikan itu yang dilakukan di dalamnya akan dilipatkan pahala oleh Allah SWT. Mari kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puasa sunnah, yang mana mulai hari pertama sampai hari ke-9, terutama puasa pada hari ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Berbakti kepada orang tua, memperbanyak silaturahim kepada sanak keluarga, ziarah kubur, bertaubat dari segala dosa, lebih giat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Tentu memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, memperbanyak doa kepada Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Memperbanyak salat sunnah, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Begitu mulianya 10 hari bulan pertama ini, sampai-sampai Allah SWT bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ashar wasyafi wal wats, demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Zulhijjah, demi hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan demi hari raya, hari kurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bukhari, Al-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, banyak sahabat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang mana kita ketahui artinya, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah SWT selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka hadirin, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai ya Rasulullah, termasuk lebih utama mana jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah SAW, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah SWT orang yang beramal soleh di bulan Zulhijjah ini. Hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Abu Majah, Abu Daud dan lain sebagainya. Hadirin pendengar radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah atau hari ke-9 Zulhijjah, yang tahun ini jatuh pada hari Kamis 5 Juni yang akan datang. Pada hari Arafah kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebaikan dan berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, Rasulullah SAW bersabda, yukaffaru sannatul madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah itu memiliki keutamaan menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin pendengar radio RRI Perempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan keutamaan hari Arafah itu dalam sebuah hadis yang berbunyi, ma min yaumin akthar min ay yu'tiqallahu fih abdan minan nari min yaumin Arafah. Tidak ada hari yang Allah membebaskan hambanya dari neraka
sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah kenapa demikian. Hal itu dikarenakan begitu banyak rahmat Allah SWT yang turun pada hari Arafah itu. 9 Zulhijjah. Begitu banyak pengampunan dosa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, namun dia meminta ampunan kepada Allah SWT. Masyiral muslimin, pendengar radio RRI 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagi yang akan berkurban disunahkan mulai awal Zulhijjah sampai dengan hewan kurban yang disembelih untuk tidak memotong rambut dan kuku, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam, yaitu malam Jumat, malam hari Idul Adha, malam hari Idul Fitri, malam hari bulan Rajab, dan malam Nisfu Sya'ban. Hadirin pendengar radio RRI 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi di bulan ini kita memang sangat beruntung sekali. Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan ibadah itu, meningkatkan ibadah kita dengan berpuasa di bulan, di hari-hari yang tepat, yaitu bulan di Arafah. Mudah-mudahan dengan selawat kita semua diakul oleh Rasulullah SAW dan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan, melaksanakan ibadah solat 5 waktu berjamaah. Mudah-mudahan ini semua Allah berikan kemudahan hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah, diberikan oleh Allah SWT kemudahan-kemudahan, kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah juga memberikan keistimewaan, kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, bayang mengecek-ecek dulur-dulur, kita keinget Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, mengecek-ecek dulur-dulur, rumah adat suku Sasak disebut Bale dan terdiri dari beberapa jenis seperti Bale Bonder, Bale Kodong, dan Bale Tani. Bangunannya dibuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, dan alang-alang yang ramah lingkungan. Arsitekturnya terbentuk berbentuk rumah panggung dengan atap menukik serta lantai dari campuran tanah liat dan kotoran kerbau. Pintu rumah dibuat rendah agar tamu yang masuk menunduk sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik rumah. Rumah Bale Sasak memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam bagi masyarakatnya. Setiap bagian rumah melambang keharmonisan hidup, hubungan dengan alam, serta penghormatan terhadap leluhur. Informasi berikutnya, Mang Cebicek dulur-dulur, pakaian adat Bangka Belitung dikenal dengan nama Pak Sian yang merupakan busana pengantin khas daerah tersebut. Busana ini merupakan hasil perpaduan budaya Melayu, Tionghoa, dan Arab yang telah berinteraksi sejak lama di wilayah pesisir. Pengantin wanita mengenakan baju kurung merah dari bahan sutra atau beludru dipadukan dengan kain tenun khas yang disebut kain cual. Sementara pengantin pria memakai jubah panjang berwarna merah tua dengan selempang dan sorban sebagai penutup kepala. Ciri khas pakaian adat ini terletak pada warna merah dan emas serta motif tenun yang rumit seperti pucuk rebung dan bunga tabur. Warna dan motif tersebut melambangkan keberanian, kemuliaan, dan harapan akan kehidupan yang sejahtera.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah bah, go sayur bah, naik lagi bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Sano. Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pakcik Bejo dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya masih dikawani oleh Cik Abas ya, di kesempatan hari ini di Sabtu 23 Mei 2026. Masih banyak lagu-lagu yang kita siapin untuk ngawani Mang Cik Bejo dulur-dulur untuk beraktivitas di sepanjang pagi ini sampai jelang siang kagenyo di jam 10 nyo ya. Dan kita hadir ke dulu informasi untuk Mang Cik Bice dulu ya, namanya apa ya, bentar lagi anak-anak sekolah ini libur ya. Sudah ada yang istilahnya itu yang kelas 3 lah sudah yang di akhir tahun itu sudah lulus ya, baik yang kelas 6 SD, kelas 9 ya, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA ya, itu sudah libur ya, sudah lulusan. Tinggal adik-adik kelasnya yang siap-siap untuk ke ujian berikutnya ya. Nah, ini tentunya kagetnya habis itu bagi rapot terus libur ya, ataupun perih. Nah, tentunya kalau yang namanya libur sekolah ini merupakan waktu yang sangat dinantikan oleh para siswa ya. Setelah seharian aktivitas di sekolah, libur sekolah merupakan kesempatan untuk mereka ini bersantai, nikmati waktu luang dengan banyak kegiatan yang menyenangkan ya. Dan tentunya untuk menikmati liburan sekolah ini biasanya ada yang berkunjung ke tempat-tempat wisata atau mungkin ke rumah dulur-dulur ya, tapi ya mungkin enggak galau-galonyo ya yang bisa pergi ke tempat wisata ataupun pergi ke tempat dulur-dulurnya, entah mungkin karena enggak do punya uang ataupun duit lebih ya, ataupun mungkin lebih nyaman be menikmati waktu liburannya di rumah. Nah, tentunya untuk yang liburannya di rumah sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Misalnya untuk dewe-dewe ataupun untuk wong lain ya. Nah, ini Cik Abas ada informasi ya untuk ngisi liburan sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat yang tentunya untuk di rumah ya. Yang pertama itu bisa belajar hal-hal yang baru ya. Jadi liburan sekolah itu merupakan kesempatan yang tepat untuk siswa belajar hal-hal baru yang mungkin tidak terlalu banyak waktunya untuk dipelajari pas di sekolahan. Tentunya di sini mereka ini dapat mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan minat dan bakat, macam belajar bahasa asing, belajar masak, atau mungkin belajar kesenian, nari, nyanyi, segala macamnya. Nah, terus juga ada yang namanya berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Bisa baik ya, ngisi liburan sekolah dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial ya, misalnya dibantu-bantu ngasih-ngasih makanan ataupun baju-baju untuk wong-wong yang membutuhkan, atau bergabung di dalam kegiatan amal yang diadakan oleh sekolah ataupun lembaga sosial lainnya. Terus juga yang ini biasa juga ya dilakukan ya, berolahraga dan beraktivitas di outdoor ya. Jadi yang namanya libur sekolah juga bisa merupakan kesempatan yang tepat untuk di anak-anak ini untuk melakukan olahraga ataupun beraktivitas outdoor yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh mereka. Dan tentunya mereka ini dapat berolahraga di lapangan atau di taman bermain, atau juga dapat mengunjungi tempat-tempat wisata yang menyediakan fasilitas olahraga, misalnya gunung, ke pantai, atau mungkin ke taman nasional. Ini ujung-ujungnya keluar rumah juga ya. Nah, ini juga yang kadang-kadang dilupakan ya, baik para anak-anak ini ataupun juga wong tua ya. Liburan sekolah ini bisa dengan baca buku ya. Jadi libur sekolah ini merupakan kesempatan yang tentunya baik ya, untuk siswa baca buku yang bermanfaat bagi perkembangan intelektual. Bisa be nyari buku-buku yang berkaitan dengan minat dan bakat ya. Misalnya buku cara merakit robot bisa, atau cara merakit rumah-rumahan bisa bae. Pokoknya yang bermanfaat ya, bisa bae buku-buku tutorial, misalnya tutorial masak. Nah, itu bisa juga ya, macam-macam dulur-dulur ya. Terus juga bisa dengan melakukan menulis diary atau pencatatan harian ataupun jurnal ya. Nah, kalau wong-wong zaman bingen yang tahun-tahun 90-an tahu ya namanya diary itu ya, buku-buku diary atau nyatet-nyatet harian. Nah, menulis diary ataupun jurnal ini bisa membantu kita memperbaiki kemampuan menulis ya, dan meningkatkan kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaan, dan juga dapat jadi cara yang menyenangkan untuk mencatat peristiwa dan pengalaman yang terjadi selama liburan sekolah.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Makcik Bicu Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut lagi untuk ngisi liburan sekolah ya, sesuatu yang direkomendasi ke Ya, kalau misalnya memang ada rencana dewek misalnya nak jalan-jalan, ya itu mungkin salah satu jadi pilihan ya. Tapi bisa baik kegiatannya yang lain-lain ya. Nah, kalau misalnya nih belajar buat jadwal kegiatan harian, tentunya bisa cari ide aktivitas libur sekolahnya dengan buat jadwal harian untuk si anak tadi ya. Kegiatan ini ya bisa dibagi jadi aktivitas pagi, siang, sore, malam juga. Misalnya nih di pagi-pagi, aktivitas dimulai sejak anak bangun di pagi hari, membereskan kamar dan tempat tidur, terus juga membantu menyiapkan sarapan ataupun menu di hari itu, terus mandi. Nah, habis mandi, boleh baik menyelipkan kegiatan akademis, misalnya baca-baca ataupun belajar berhitung lagi selama sejam. Setelah itu waktu bebas, dalam waktu bebas anak ini boleh bermain ataupun screen time ya, ataupun main handphone. Nah, biar lebih bermanfaat bisa pilih permainan atau tontonan yang juga syarat manfaat ya. Untuk permainan bisa dikenal ke ya anak-anaknya dengan uang dan juga matematika lewat permainan monopoli. Nah, itu bisa juga ya. Aktivitas bebas ini tentunya bisa diterapkan di waktu sore, malam juga bisa secara seimbang dan bisa ditempel ya, ditempel jadwal kegiatan harian ini di lemari ataupun di pintu kamar anak. Biar mereka ini bisa baca dan buat aktivitas yang lebih terarah. Nah, ngomong-ngomong screen time tadi, macam bicara dulu-dulur ya boleh baik ya screen time ya, tapi terarah. Jadi yang namanya internet itu tidak selamanya jelek ya. Nah, di masa belajar jarak jauh macam dulu ya, pas awal-awal masuk COVID kemarin ini, bisa dirasuk ke banyak manfaat dari internet untuk mendukung aktivitas anak-anak ya. Jadi bisa dikasih screen time pas anak selama libur sekolah, boleh-boleh baik, tapi biar waktu main handphone ataupun nonton di handphone ya, itu bisa diselip ke tontonan yang syarat akan ilmu pengetahuan. Misalnya kenalkan anak-anak dengan hewan-hewan yang ada di bawah laut, misalnya di kedalaman ya, kedalaman laut, atau mungkin ukuran-ukuran benda di angkasa, di size of space. Nah, juga bisa mengenalkan anak-anak pada pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu pengetahuan di channel edukasi ya. Macam-macam lah, kalau di YouTube tuh banyak ya, bisa dicari di situ. Nah, terus juga bisa dipilih ya, kalau misalnya belum bisa pergi liburan, ciptakan suasana libur sekolah di rumah, yaitu dengan berkemah di halaman rumah. Jadi biar suasana berkemahnya lebih terasa, anak-anak juga bisa berkemas dan membawa pakaian dalam backpack untuk semalam nih, misalnya nih, walaupun cuma di depan rumah ya. Nah, siapkan juga suasana dalam tenda senyaman mungkin, misalnya nih ditambah ke alas tidur yang empuk biar anak-anak betah bermain kemah-kemahan ya. Bawa juga bekal makanan ya, makanan berat, makanan ringan yang bisa dimakan selama berkemah. Kalau misalnya punya kompor portable, bisa juga masak-masak di halaman ya, macam pecak camping cak biasa. Misalnya masak-masak apa, bikin-bikin roti lapis, isi daging sayur-sayuran, atau mungkin nasi dengan telur dan sosis ya. Dan juga bisa dibawa juga mainan ya di dalam tendanya. Nah, kalau misalnya main kotor ya, yo tentunya bisa diisi liburan sekolah dengan berkotor-kotor ya, pecah iklan dia adanya. Misalnya nih untuk mengikuti workshop melukis, bikin keramik dari tanah liat, atau mungkin eksperimen sains di teras rumah. Dan tujuan bermain di teras rumah yaitu biar sebagai orang tua juga tidak terlalu apa ya, ngerasa cak mano kalau permainannya membuat sedikit berantakan ya. Di musim libur sekolah banyak tempat kursus seni rupa yang menyediakan workshop online untuk anak-anak. Sementara untuk sen misalnya belajar di berbagai media sosial yang mengajarkan tentang sen. Nah, sikok lagi bisa ngajak anak-anak pada liburan kenaikan kelas ini melakukan jalan-jalan virtual. Jadi tidak hanya tempat wisata lokal, berbagai tempat wisata luar negeri juga bisa membuka kesempatan jalan-jalan ya. Nah, itu virtual ya. Jadi banyak tempat wisata dan tempat yang membuat virtual tour ataupun virtual reality ya. Tentunya bisa tahu-tahu lah jalan-jalan kemana ya, virtualnya ke Disneyland atau mungkin ke Buckingham, atau misalnya untuk sementara tempat-tempat wisata dalam negeri bisa ngajak-ngajak melakukan virtual tour ke Monas, Kraton Yogyakarta ya, walaupun tidak langsung ke sana ya.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Baca bisa dulur-dulur kita keingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Tari Ratoh Due adalah kesenian tradisional dari Aceh yang diadaptasi dari tarian Saman. Tarian ini dibawakan oleh penari wanita dalam posisi duduk, menampil kekompakan dan ekspresi budaya lokal. Gerakan Ratoh Due menonjolkan tepukan dada dan paha, ayunan kepala, serta gerak tangan yang selaras dengan iringan musik tradisional rapai. Syair yang dibacoke biasanya bertema zikir dan pujian kepada Allah. Ratoh Due dibawakan oleh wanita, sementara tari saman tradisionalnya oleh laki-laki. Kedua tarian sama-sama mencerminkan semangat kebersamaan dan nilai religius masyarakat Aceh. Informasi berikutnya, Mang Cebice dulur-dulur, rumah adat Sasadu merupakan warisan budaya suku Sahu di Halmahera Barat, Maluku Utara. Bangunan ini berbentuk rumah panggung dengan tiang besar dari kayu sagu dan atap dari anyaman daun sagu. Rumah ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan dibangun secara gotong royong oleh masyarakat Sahu. Dahulu Sasadu menjadi pusat kegiatan adat, tempat bermusyawarah hingga lokasi penyambutan tamu penting kerajaan. Secara filosofi, Sasadu melambangkan keterbukaan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Tiang-tiang tanpa paku mencerminkan kehubungan sosial yang kuat.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.